0: sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Yeah, 네 앞에 내려와 yeah. 기꺼이 받을 crown 나 왜 back and touching down yeah. It's the king of the

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu pagi hari ini ya, teman Pro 2 ya. Matahari udah semakin tinggi nih, teman Pro 2 nih, tandanya juga kamu udah harus segera melakukan aktivitas kamu di Sabtu pagi ini ya, teman Pro 2. Beragam pastinya aktivitas bisa banget kamu lakuin ya. Mungkin kamu mau olahraga pagi atau kamu mau bersih-bersih rumah gitu ya, teman Pro 2. Cari kegiatan positif yang bisa bikin kamu gerak ya, karena itu tadi mager tuh gak baik ya, teman Pro 2 ya. Tadi udah aku info tuh ada fillernya tuh ya, teman Pro 2. Nah lanjut nih, kita bahas informasi selanjutnya di Spada Musik dan Informasi Part 2 kali ini ya, teman Pro 2, dengan informasi seputar grup K-pop yakni EXO yang kembali menunjukkan daya tariknya di panggung global melalui rangkaian tur konser solo ke-6 bertajuk EXO Planet 6 X Horizon. Tur yang berlangsung di berbagai kota di Asia ini juga berhasil mencatatkan penjualan tiket sold out di seluruh pertunjukan dengan total 27 pertunjukan ya, teman Pro 2 ya. Dilansir dari rri.co.id bahwa rangkaian konser dibuka di Seoul pada April dan kemudian berlanjut ke sejumlah kota di Asia. EXO mengunjungi 14 kota, diantaranya ada Ho Chi Minh, Nagoya, terus juga ke Taipei, Bangkok, Macau, Osaka, Jakarta, Hong Kong, Kuala Lumpur, Manila, Tokyo, Kaohsiung, dan Singapura. Pastinya ini juga ada antusiasme yang tinggi ya dari penggemar yang terlihat dari penjualan tiket yang habis nih di berbagai lokasi. Bahkan di sejumlah kota penyelenggara menambah jadwal pertunjukan serta membuka kursi dengan pandangan terbatas untuk mengakomodasi permintaan penonton yang tinggi, teman Pro 2. Kesuksesan EXO Planet 6 X Horizon ini juga menjadi perhatian dari sejumlah media internasional. Forbes menilai EXO telah membuktikan kualitas mereka sebagai artis kelas dunia. Penampilan grup tersebut juga dipandang mampu menghadirkan pengalaman konser yang menjadi sebuah perayaan bagi para penggemarnya. Respon positif juga datang dari media Vietnam, yakni Tien Phong. Media tersebut menyoroti keberhasilan EXO dalam mematahkan anggapan bahwa grup K-pop senior akan kehilangan daya tarik seiring berjalannya waktu. Sementara itu, media Filipina nih ya, teman Pro 2 nih, ABS-CBN ini juga menilai bahwa rangkaian konser tersebut menjadi salah satu momen penting yang kembali memperlihatkan identitas EXO di tengah perkembangan industri K-pop yang semakin kompetitif. Bagi EXO, keberhasilan tur ini menjadi bukti bahwa popularitas mereka masih memiliki daya jangkau kuat di pasar global setelah lebih dari satu dekade berkarir. Grup tersebut juga tetap mampu menarik perhatian penggemar dari berbagai generasi. Tur EXO Planet 6 X Horizon menjadi perhatian ya, teman Pro 2, karena juga memperlihatkan kualitas basis penggemar EXO yang dikenal dengan sebutan EXO-L. Antusiasme penonton di berbagai kota menunjukkan bahwa grup tersebut ya pastinya ini memiliki tempat kuat di hati para penggemarnya. Pencapaian tersebut pastinya juga melengkapi berbagai prestasi EXO dalam beberapa waktu terakhir ya. Karena sebelumnya grup yang berada di bawah naungan SM Entertainment itu juga mencatatkan kesuksesan besar melalui album studio ke-8 mereka yakni Reverse nih, teman Pro 2. Dengan kombinasi penjualan album yang kuat dan tur konser yang sukses di berbagai negara, pastinya EXO kembali menegaskan posisi mereka sebagai salah satu grup K-pop berpengaruh yang mampu mempertahankan eksistensi di panggung musik global. Pastinya ya, teman Pro 2 ya, ini kita juga lihat betapa kualitasnya EXO ini masih dipandang bagus ya di tengah gonjang-ganjingnya K-pop ya, teman Pro 2 ya, banyak banget grup baru tapi ternyata EXO ini masih punya hati di para di dalam, pasti ini para penggemarnya juga senang banget ya ngelihat EXO comeback gitu ya, teman Pro 2. Tadi kita juga udah dengerin lagu Crown ya, ini pastinya EXO L suka banget ya comeback di tahun 2026 ini. EXO sangat memberikan comeback yang epic banget ya buat para penggemarnya, pastinya buat para EXO L gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan Jessica kembali lagi nih, teman Pro 2, bakalan ngasih informasi lainnya, tapi sebelum itu mau puterin dulu nih
lagu-lagu pilihan di pagi hari kamu. Ada Marbles, Hompimpa.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 lanjut nih bersama dengan Jessica di pagi hari ini ya, teman Pro 2. Semoga pagi hari ini juga bisa membuat kamu jadi lebih bahagia dan juga semangat ya pastinya ya. Di hari Sabtunya nih, teman Pro 2. Dan kita beranjak ke informasi selanjutnya di Tema Pro 2. Ini hadir dari informasi seputar pemerintah yang menyiapkan 8.100 tiket undangan bagi masyarakat untuk mengikuti upacara secara langsung di Istana Merdeka. Dan pastinya ya Tema Pro 2 dengan Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Undangan tersebut juga dibuat untuk memperingati detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka pada tanggal 17 Agustus 2026. Dan pastinya ya Tema Pro 2 ya, ini dilansir dari rri.co.id bahwa Wakil Menteri Sekretaris Negara yakni Juri Ardianto ini pada keterangannya di kantor nih pada Jumat 31 Juli lalu juga menginformasikan bahwa akan ada war tiket bagi masyarakat yang ingin serta mengikuti upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, dan sehingga ini juga menjadi kesempatan hadir secara langsung di Istana bagi masyarakat luas. Pemerintah akan membuka pendaftaran bagi masyarakat masing-masing. 8.100 undangan peringatan detik-detik proklamasi dan 8.100 untuk penurunan bendera pusaka. Tiket undangan termasuk bagi 300 pemenang yang berpartisipasi dalam polling logo HUT 81 Republik Indonesia. Dan pastinya Wamen Juri juga mengatakan bahwa kegiatan bulan kemerdekaan ini tidak hanya di Jakarta namun juga ada di berbagai daerah. Ia mendorong agar BUMN dan BUMD ikut berpartisipasi memeriahkan bulan kemerdekaan. Wamen Juri juga menyampaikan bahwa permohonan maaf jika serangkaian kegiatan HUT ke-81 mengganggu aktivitas masyarakat. Ia mengatakan serangkaian kegiatan selama Agustus 2026 sebagai upaya mensyukuri kemerdekaan Tema Pro 2. Dan pastinya ya ini juga menjadi agenda tahunan ya Tema Pro 2 ya dari HUT Republik Indonesia. Dan pastinya Tema Pro 2 nanti di bulan Agustus ini akan banyak sekali kegiatan ya Tema Pro 2 ya, serangkaian kegiatan ya. Ada di tanggal 1 Agustus nih ya Tema Pro 2 ini akan ada doa kebangsaan dan zikir bersama digelar di Monas ya Tema Pro 2 di Jakarta. Lalu ada penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan yang dinilai memiliki jasa, prestasi, dharma bakti, dan kesetiaan luar biasa kepada bangsa dan negara. Selanjutnya di 14 Agustus, Tema Pro 2 ada pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di hadapan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI. Selanjutnya di tanggal 15 Agustus 2026 ini akan ada agenda menggelar ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. 17 Agustus pastinya kita akan ada upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka. Dan pastinya juga akan ada pesta rakyat di Monumen Nasional dan Bundaran HI di hari yang sama yakni 17 Agustus 2026. Serta di 30 Agustus akan ada lomba lari atau merdekaran di depan Istana Merdeka. Jadi buat teman Pro 2 mungkin kalau kamu ingin ya ikut serta dalam rangkaian bulan kemerdekaan ya teman Pro 2 selama Agustus ini, bisa banget ya teman Pro 2 untuk mencari informasi lebih lanjutnya. Dan Tema Pro 2 ini informasi juga ya terkait pada pagi hari ini bersama dengan Jessica. Dan nanti kita akan ada satu informasi lain ya Tema Pro 2 yang akan menemani kamu di pagi hari ini. Dan pastinya Tema Pro 2 aku juga mau puter ini lagu-lagu yang bisa buat kamu semangat ya di pagi hari ini. Ada NPD, I Love You But You Lebih Love Me.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Teman terbaik kamu.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Tomo Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di 105,5-nya. Dan pagi hari ini di program Sepada ya, musik dan informasi ini Tomo Pro 2 di penghujung segmen ya. Kita berada di informasi terakhir juga ya Tomo Pro 2 ya pagi hari ini. Ini ada informasi seputar Seo Sumi nih Tomo Pro 2, pemeran Kim Min Ji dari Agent Kim Reactive nih Tomo Pro 2. Ya memang baru saja ya naik daun lewat drama terbarunya, yakni Agent Kim Reactive. Seo Sumin justru bikin publik makin salut nih karena sikapnya jauh lebih terkesan dari artis biasanya ya Tomo Pro 2 ya. Di usianya dia 19 tahun, ia memilih tetap membumi dengan bekerja paruh waktu di kedai takoyaki begitu syuting selesai. Bukan malah sibuk menikmati status baru sebagai bintang ya Tomo Pro 2 ya, ia malah masih kerja paruh waktu itu ya Tomo Pro 2 ya. Padahal kesuksesan drama debutnya ini sangatlah besar ya Tomo Pro 2 dengan rating penonton menyentuh 23% dan bahkan tengah dibahas kemungkinan ada season lanjutannya ya Tomo Pro 2. Wajar banget ya sih orang ini mengira akan langsung disibukkan dengan agenda selebritas ya, bukan malah berdiri di depan wajan takoyaki ya Tomo Pro 2 ya. Ini diinformasikan dari rri.co.id nih Tomo Pro 2 bahwa Sumin terbuka nih bercerita soal keputusannya ini. Ia mengaku sejak terakhir syuting langsung mencari kesibukan baru karena baginya berpangku tangan tanpa kegiatan bukan gaya hidup yang ia inginkan meski karirnya sedang di puncak Tomo Pro 2. Sikap tidak gengsi ini makin terlihat dengan caranya bekerja di kedai. Ia tidak repot menyamar ya dengan masker atau kacamata hitam ala artis gitu ya Tomo Pro 2 biasanya ya. Sehingga pelanggan nih biasanya yang lewat ini malah pastinya ini dia malah ngira kayak oh dia mirip sama Seo Sumin gitu doang gitu ya. Padahal itu benar-benar Seo Sumin gitu ya Tomo Pro 2 ya. Dan bahkan juga ada momen menggemaskan ketika beberapa pelanggan asyik membicarakan jalan cerita Agent Kim Reactive tepat di depannya ia sambil menggoreng takoyaki Tomo Pro 2. Nah, Sumin sendiri juga mengaku hanya mendengarnya sambil tersenyum dalam hati, menikmati kesempatan langka menjadi orang biasa di tengah popularitas yang baru ia rasakan. Bahkan sang pemilik kedai nih ya Tomo Pro 2 ya, ini gak menyangka siapa yang ia kerjakan selama ini. Baru ketika iseng bertanya soal drama tersebut dan mendapati jawaban bahwa benar itu dirinya, sang bos langsung terkejut dan mempertanyakan kenapa seorang aktris mau repot-repot dikerja di kedainya gitu ya Tomo Pro 2 ya itu ya. Nah, semangat untuk terus produktif inilah yang rupanya membuat hal baru bagi Sumin ingin terus dapatkan gitu ya Tomo Pro 2. Ia sempat dinyatakan diterima di jurusan teater dan film sebuah universitas tetapi memilih menunda kuliah demi mencurahkan seluruh energinya untuk mematangkan peran debutnya sebagai Kim Min Ji. Dan kedekatannya dengan So Ji Sup ya yang berperan sebagai sang ayah dalam drama tersebut juga turut memperlihatkan sisi lain dari sosoknya yang hangat dan rendah hati. Panggilan Forman berubah menjadi sapaan akrab ya layaknya ayah dan anak hingga ikatan emosi itu terasa nyata bahkan sebelum kamera mulai merekam adegan-adegan penuh haru. Kisah Seo Sumin menjadi pengingat ya bahwa kesuksesan di usia muda ini tidak harus berarti gengsi ya dan juga menjaga jarak dari kehidupan sederhana. Justru sikap yang apa adanya dan tetap aktif berkarya inilah yang membuat publik semakin mengagumi sosoknya yang jauh melampaui sekedar kekaguman atas kemampuan akting di layar kaca aja gitu Tomo Pro 2. Dan Tomo Pro 2 ini juga menjadi penutup ya pada musik dan informasi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya di jam 8 tenang aja aku bakal kasih topik menarik ya Tomo Pro 2 di segmen Your Explore ya atau info Instagram, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu. Ini ada lagu yang aku puterin nih Tomo Pro 2, ada lagu Taylor Swift August ya, ini juga lagu anthemnya setiap bulan Agustus sih Tomo Pro 2, so kita dengerin bersama.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Teman terbaik kamu.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Teman terbaik kamu.

Sosial 5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di 105,5-nya. Dan kali ini teman Pro 2 kita beranjak ke informasi selanjutnya di segmen Your Explore ya teman Pro 2 ya, di program pada hari ini edisi Sabtu 1 Agustus 2026 ya. Dan teman Pro 2, kita langsung aja nih informasi pertamanya nih. Ada band alternatif rock asal Bandung yakni For Revenge ya teman Pro 2, ini resmi merilis single terbaru berjudul I Miss You Every Brand New Day pada Selasa 28 Juli 2026 lalu. Lagu tersebut menjadi bagian dari soundtrack film Marvel Cinematic Universe MCU Spider-Man Brand New Day yang kini sudah dapat didengarkan di seluruh platform musik digital. Perilisan lagu ini juga merupakan hasil kolaborasi antara Sony Pictures dan Sony Music Indonesia. Keterlibatan For Revenge dalam proyek tersebut menjadi momen menarik bagi perjalanan musik band yang terbentuk sejak tahun 2006 lalu. Sekaligus juga mempertemukan karya musisi Indonesia dengan salah satu karakter superhero populer dalam industri perfilman dunia. For Revenge saat ini beranggotakan Bodix Nur sebagai vokalis, Arif Ismail sebagai gitaris, Iza Muhammad sebagai bassis, dan Archims pribadi sebagai drummer. Kolaborasi ini menjadi proyek yang dinantikan mengingat perjalanan panjang For Revenge di industri musik Indonesia serta popularitas waralaba film Spider-Man di berbagai negara. Dalam proses penggarapan lagu I Miss You Every Brand New Day ini, For Revenge turut menggandeng Sinantia Pratita sebagai guest vokal ya teman Pro 2 ya. Sementara itu Kamga dipercaya sebagai vokal director. Dan untuk produksi musik, lagu ini diproduseri oleh For Revenge bersama dengan Faisal Rian Saputra dan Samuel Theopilus Japutra. Dan tidak hanya merilis lagu ya, For Revenge juga akan menghadirkan official musik video ya dari lagu tersebut. Video tersebut dijadwalkan tayang pada Selasa 28 Juli ya teman Pro 2 ya. Dan itu juga sudah bisa kamu lihat langsung di kanal YouTube resmi dari For Revenge. Kehadiran lagu I Miss You Every Band New Day menjadi salah satu bagian yang menarik ya dalam menyambut perilisan film Spider-Man Brand New Day. Lagu ini diharapkan dapat memperluas jangkauan karya For Revenge sekaligus juga memberikan warna tersendiri bagi proyek kolaborasi antara industri musik dan perfilman tersebut. Dilansir dari rri.co.id bahwa film Spider-Man Brand New Day ini dijadwalkan ya teman Pro 2 sudah tayang di seluruh bioskop Indonesia pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Sementara lagu I Miss You Every Brand New Day dari For Revenge sudah dapat dinikmati juga ya teman Pro 2 ya. Kamu bisa dengerin kapan aja ya teman Pro 2 di platform musik digital kamu, atau mungkin kamu bisa dengerin nih setelah ini aku bakal puterin lagu dari For Revenge I Miss You Every Brand New Day. So langsung aja nih teman Pro 2, this is For Revenge I Miss You Every Brand New Day.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci. Eh. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

105,5 FM Prodia RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Welcome back teman Prodia bareng sama Jessica ya di pagi hari ini, bareng di segmen Spada ya teman Prodia ya. Dan kali ini teman Prodia, Jessica masih menginformasikan seputar Spider-Man ya, karena balik lagi ya kali ini di Explore aku nih teman Prodia ya. Pastinya mostly dari Explore teman-teman juga membahas tentang film ya, yakni film Spider-Man ya teman Prodia. Makanya nih aku mau bahas informasi seputar Spider-Man terbaru ya teman Prodia, yakni Spider-Man Brand New Day. Dan selanjutnya nih teman Prodia, kita bahas ya terkait Spider-Man Brand New Day yang pastinya ini sukses mencetak rekor sebagai film dengan jumlah penonton hari pertama terbanyak di bioskop Indonesia sepanjang tahun 2026. Dilansir dari rri.co.id nih teman berdua, bahwa hari pertama penayangannya, film garapan sutradara Destin Daniel Cretton ini berhasil mengumpulkan 592 ribu lebih penonton ya teman Prodia ya, yang menjadikannya pembukaan terbesar di Indonesia tahun ini. Capaian tersebut melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Spider-Man No Way Home di tahun 2021 yang meraih 570 ribu penonton pada penayangan hari pertamanya di Indonesia. Antusiasme penonton yang sangat tinggi ini membuat Spider-Man Brand New Day diprediksi akan terus mencatatkan angka impresif. Dengan banyaknya layar yang menayangkan film ini serta jadwal pemutaran yang padat di berbagai bioskop, film tersebut juga berpeluang menembus 1 juta penonton hanya dalam 2 hingga 3 hari penayangannya ya teman Prodia ya, tepat pada hari ini ya teman Prodia ya. Nah, rekor ini juga kembali membuktikan bahwa karakter Spider-Man masih memiliki daya tarik yang kuat di kalangan dengan penonton Indonesia. Perpaduan aksi, cerita, dan antusiasme para penggemar menjadikan film ini sebagai salah satu rilisan paling dinantikan sekaligus paling sukses pada awal masa penayangannya di tahun 2026. Dan buat teman Prodia nih, siapapun kamu yang mungkin belum nonton ya, mumpung weekend nih teman Prodia, mungkin kamu mau spending time buat watching movie teman Prodia, ini juga udah okay banget ya buat kamu yang pengen sambil me time mungkin, atau keluar bareng sama teman nonton Spider-Man Brand New Day ya teman Prodia. Atau hari ini kan tepat National Girlfriend Day ya. Mungkin kamu nih mau ngajak pacar kamu buat nonton Spider-Man di hari ini, boleh banget sebagai kado ini ya teman Prodia ya, National Girlfriend Day ya pada hari ini, bertepatan 1 Agustus ya teman Prodia. Dan Jessica juga mau banget ya nonton, tapi belum ada waktu nih teman Prodia. Jadi penasaran sih kira-kira kapan ya aku bisa nonton, karena aku termasuk yang ngikutin juga sih Spider-Man yang No Way Home aku nonton, terus juga yang sebelum-sebelumnya aku nonton, dan aku suka banget sih karakter Tom Holland ya. Jadi Spider-Man ini juga ikonik banget ya teman Prodia, jadi ini juga menjadi daya tarik banget buat nonton Spider-Man Brand New Day yang terbaru ini ya teman Prodia. Dan Jessica masih membahas seputar Spider-Man ya di segmen Your Explore pada pagi hari ini teman Prodia. Jadi jangan kemana-mana ya, tenang aja, aku masih nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan buat temenin pagi hari kamu supaya makin ceria nih teman Prodia. Ini ada Starby, Inferno.

0: muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Terbaik.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat.
1: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pradua RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Namun Pradua, kita beranjak ya di informasi terakhir di segmen Your Explore pada pagi hari ini, edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Duh, aku kayak gak fokus banget ya. Nah, teman Pradua, kita tadi kan membahas tentang Spider-Man Brand New Day ya, mulai dari ada lagunya For Revenge, terus juga rekornya Spider-Man Brand New Day. Dan yang terakhir nih teman Pradua, aku mau infoin juga nih seputar Spider-Man Brand New Day ya, karena memang topiknya sangat hangat banget ya di media sosial ya teman Pradua ya, terkait penayangan dari Spider-Man Brand New Day ini. Nah, buat kamu teman Pradua yang mau nonton Spider-Man Brand New Day nih, kamu wajib banget nih nyobain urutan film Spider-Man yang wajib banget kamu tonton sebelum kamu nonton Brand New Day ya teman Pradua ya. Karena pastinya ini juga merupakan bagian dari kelanjutan terbaru dari kisah Peter Parker di MCU ya teman Pradua. Meski bisa ditonton oleh penonton baru, banyak penggemar menyarankan ya untuk melihat beberapa film sebelumnya agar jalan ceritanya jadi lebih mudah dipahami. Film yang paling penting untuk ditonton sebelum Brand New Day adalah Spider-Man No Way Home ya, pada tahun 2021 lalu. Dan dalam film tersebut, Peter Parker membuat keputusan besar yang mengubah hidupnya setelah identitasnya sebagai Spider-Man dihapus dari ingatan semua orang. Selain itu, perjalanan Peter Parker yang bisa dipahami lebih jelas juga melalui Captain America Civil War di tahun 2016. Terus ada Spider-Man Coming Home di tahun 2017 dan Avengers Endgame di tahun 2019. Rangkaian film tersebut memperlihatkan perkembangan Peter dari masa remaja biasa hingga menjadi salah satu pahlawan yang terlibat dalam pertempuran besar melawan Thanos. Dan beberapa serial Marvel seperti Daredevil dan The Punisher ini juga dapat menambah konteks dunia superhero yang lebih gelap, meski tidak wajib ditonton ya teman Pradua ya. Dengan memahami film-film sebelumnya, penonton pastinya akan lebih mudah mengikuti konflik dan juga perubahan hidup Peter Parker dalam Spider-Man Brand New Day. Berita ini juga dilansir nih teman Pradua dari rri.co.id. Jadi buat kamu teman Pradua yang pengen tahu informasi up to date ya, bisa banget kamu cek di rri.co.id. Dan teman Pradua, sesaat lagi nih ya di jam 9, sayangnya Jessica sampai jam 10 nanti gak bisa nemenin kamu nih teman Pradua, karena kamu bakal ditemenin sama Tata dari RRI Pradua Bengkulu nih teman Pradua, bersama di Musical Live Chat atau MLC Belajar Sumba Berjaringan. Dan teman Pradua, topik hari ini adalah tentang masih bermusik, masih bertumbuh dengan narasumber Hanifah Amalia, seorang musisi. Jadi teman Pradua, ini juga merupakan penutup ya dari perjumpaan kita di pagi hari ini. Semoga hari Sabtu kamu semakin bahagia dan juga semangat ya, karena tadi udah ditemenin sama RRI Pradua Sungai Liat. Jadi buat teman Pradua ya, setelah ini kita masih bersama dengan RRI Pradua Sungai Liat sampai nanti di jam 9 sampai jam 10, kita bersama-sama dengan RRI Pradua Bengkulu ya teman Pradua ya, maaf, dari RRI Pradua Bengkulu. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di RRI Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Teman-teman Prodia, ini ada lagu dari Tracer If I ya. Ini sebagai penutup juga ya perjumpaan kita di pagi hari ini. Teman Prodia, terima kasih banyak udah bersama dengan Jessica ya di 105,5 FM. Dari jam 5 tadi ya teman Prodia sampai jam 10 ya. Dan meskipun aku gak nemenin kamu ya dari jam 9 sampai jam 10, tenang, aku di Prodia masih ya teman Prodia. Jadi buat kamu teman Prodia tetap bersemangat ya di hari Sabtu ini. Dan terima kasih banyak ya udah bersama dengan kita di RRI Prodia. Sengaja lihat nanti di jam 10 kamu bakal ditemani nih sama rekan aku Anya yang mengudara dari jam 10 sampai jam 3 sore. Jadi teman Prodia jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di RRI Prodia. Sengaja lihat teman terbaik kamu. Hey.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti

0: 105,1 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Halo, halo ya, hari ini spesial banget ya. Selama 1 jam ke depan kita bakalan ngobrol-ngobrol di Music Live Chat edisi Belajar Sumba pada pagi hari ini. Dan gak lupa ya, hai-hai juga buat teman Prodo di 95,5 FM Prodo Bandar Lampung, 90,9 FM Prodo Jambi, 105,5 FM Prodo Sungai Liat, dan 91,6 FM Prodo Palembang. Pokoknya semoga teman Prodo sebelajar Sumba sehat selalu dan bahagia terus ya pokoknya. Dan kita ngomongin apa ya teman Prodo ya, ini ngomongin mimpi ya. Kayak semua orang tuh punya mimpi gak sih? Ada yang masih mengejar, ada juga yang sedang menikmati mimpinya, dan ada juga barangkali yang terus belajar agar mimpinya tetap hidup. Nah, pagi hari ini kita bakal ngobrol ya, ngobrol santai sama sosok muda ya, sosok muda gak tuh? Yang mungkin udah gak asing bagi sebagian teman Prodo di Bengkulu khususnya ya. Sudah hadir di studio Hanifah Amalia, hai.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, ya ampun. Udah lama banget gak sih kita gak ketemu?
1: Udah hampir setahun ya?
0: Hampir setahun ya. Gimana nih Hanifah, apa kabar? Boleh gak cerita sedikit tentang kabar kamu, lagi sibuk ngapain gitu?
1: Sebelumnya kabar aku sehat, semoga mbaknya dan teman-teman semua juga sehat ya, yang di rumah yang lagi dengerin. Kalau kesibukannya masih tetap sama kuliah, okay. Skripsian sama...
0: Oh, udah skripsian ya?
1: Iya.
0: Wow, keren banget.
1: Sama nyanyi tentunya.
0: Dan sama nyanyi ya, masih ya. Iya. Ya ampun. Dan masih tetap sibuk sama musik kah? Udah apa
1: masih
0: ya?
1: Masih dong.
0: Masih dong, masih sampai sekarang.
1: Iya.
0: Ada gak sih kebiasaan baru yang terbentuk selama 2026? Dari terakhir kita ketemu deh.
1: Kebiasaan baru ya? Mm-hmm. Kalau sekarang... Kalau pagi-pagi itu lagi beres-beres itu pasti dengerin lagu. Kalau dulu jarang banget dengerin lagu. Kalau sekarang udah sering dengerin lagu karena ada beberapa lagu dan banyak lagu yang harus dihafalin gitu.
0: Oh gitu. Misalnya lagu apa tuh?
1: Ya lagu-lagu yang kayak buat wedding, misalnya buat lagu-lagu lawas lah kebanyakan. Kan aku kan nggak banyak hafal lagu sebenarnya.
0: Tapi bisa nyanyiinnya ya.
1: Iya.
0: Oke, menarik-menarik ya. Karena ada orang yang bisa ngapalin lagu tapi gak bisa nyanyinya.
1: Iya, betul.
0: Itu aku ya. Kalau lirik-liriknya bisa sih, tapi kalau disuruh nyanyi dong kayaknya gak dulu deh. Oke, pernah gak sih kamu ngerasa apa ya, akhir-akhir ini tuh kayak kehilangan semangat apa gimana gitu?
1: Sering sih sebenarnya kalau kehilangan semangat tuh ya, tapi balik lagi ya ke diri sendiri, kayak kadang tuh mikir kayak mulai dari awal itu apa sih yang dirasain kemarin, kenapa sekarang hilang semangatnya gitu. Pokoknya kayak mikirin mulai kemarin semangatnya gimana, itu terus ya yang diulang-ulang gitu.
0: Yang diulang-ulang kayak gitu ya. Karena yang aku lihat sih sekarang kamu aktif banget gak sih?
1: Lumayan, kalau dinyanyi udah lumayan ada beberapa kayak tempat ngejawab gitu deh.
0: Wow, keren banget ya. Aku jadi penasaran, tapi nanti kita tanya itu aja nanti ya.
1: Iya.
0: Oke. Dan kalau misalnya kamu menggambarkan perjalanan setahun terakhir deh dengan satu judul lagu, kira-kira lagu apa dan kenapa?
1: Lagu apa ya? Lagu Tulus mungkin.
0: Apa tuh? Teh Hijau?
1: Bukan. Monokrom sih, kayak monokrom. Ya, soalnya banyak banget orang-orang yang sebenarnya berpartisipasi dan mendukung. Pokoknya orang-orang yang support gitu deh. Kalau dari lagu Tulus tuh kayak orang-orang yang mendukung, mensupport aku untuk terus berkembang gitu.
0: Oke, jadi relate banget sama monokrom.
1: Ya.
0: Oke, teman Prodo, kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi sama Hanifah karena kita ini spesial banget, jadi enggak usah panjang-panjang ya. Kita balik lagi nanti kita ngobrol lagi setelah yang satu ini.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Pradua FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Seru banget nih. Seru.
4: Senang banget nih, Cok. Senyum sendiri.
3: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
4: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
5: Ada cewek tuh.
6: Bening lagi. Aduh.
5: Mana, Den yuk.
7: Kiu. Sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
7: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Oke, 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 buat yang di Bandar Lampung ya, Jambi, Sungai Liat, Palembang juga. Semoga masih mendengarkan Tata dan juga Hanifah di pagi hari ini. Dan kita lanjut ya Hanifah ya. Udah okay. Siap?
1: Siap dong.
0: Siap ya. Oke, okay. Kayak musik tuh sering kali jadi tempat kamu bercerita tanpa harus banyak bicara gak sih?
1: Iya banget sih.
0: Iya banget gak sih? Relate gak kata-kata itu?
1: Relate banget, soalnya kan musik tuh kayak ngajarin kejujuran ya. Kadang tuh kita tuh susah buat nyampein sesuatu tuh susah ya. Mm-mm. Tapi kalau dari musik tuh kayak semuanya tuh bisa dimaknain apa gitu.
0: Oke, tapi menurut Hanifah nih, arti musik dalam kehidupan sekarang tuh gimana sih?
1: Arti musik ya, mm-hmm. Sebenarnya kan musik tuh udah jadi bagian dari diri.
0: Asik ya. Oke,
1: okay. Ya itu tadi sih, kayak ngajarin kejujuran. Kadang tuh kan orang tuh bisa nyampein sesuatu tuh dari lagu gitu. Kita bisa maknain, kayak orang tuh lagi ngerasa sedih. Kayak lagu sedih tuh orang bisa ngerasain sedih karena relate gitu ya.
0: Iya sih,
1: ya gitu sih.
0: Malah ya, kalau aku lagi gak galau jadi galau ya. Gak galau nih teman Pro 2, aku gak galau tapi dengerin lagu galau jadi galau ya. Jadi merasa kayaknya aku paling wanita paling tersakiti di dunia deh. Gak, harusnya gak boleh gitu ya Hanifah ya. Tapi seberapa penting sih latihan vokal di tengah jadwal yang padat? Tadi kita udah ngobrol ya, Hanifah tuh lagi sibuk skripsian, bimbingan ya, walaupun lagi liburan, lagi libur kuliah ya. Itu gimana sih, seberapa penting sih latihan vokal kamu Hanifah?
1: Kalau latihan sih penting setiap hari, paling enggak 15 menit lah pemanasan gitu-gitu, di kamar mandi atau nyanyi.
0: Ya ampun.
1: Gak boleh ya nyanyi di kamar mandi ya?
0: Gak apa-apa, boleh-boleh aja ya. Kalau suaranya bagus dimaafin ya. Tapi kalau enggak kayaknya enggak dulu ya. Oke, kita lanjut deh. Gimana sih menjaga kualitas suara kamu tuh biar tetap prima, biar tetap cen gitu. Gimana sih?
1: Yang paling penting tentunya jaga kesehatan ya. Kan kalau misalkan cuaca juga berubah-ubah, tapi tetap jaga kesehatan, terus latihan. Kalau makan gorengan ya enggak apa-apa lah itu. Tapi minum, yang penting minum yang banyak. Terus apa, minum vitamin gitu-gitulah.
0: Kamu
1: jangan begadang.
0: Minum jahe-jahe gitu enggak sih?
1: Aku minum kadang-kadang kalau malam-malam.
0: Oh gitu ya. Kamu iya. Juga minum jahe gitu, bumbu-bumbuan gitu ya?
1: Iya, itu ada di itu Belunggu Point.
0: Ada semua di sana ya. Ya ampun. Tapi kamu ada rutinitas khusus sebelum tampil atau latihan gak sih? Misalnya harus mandi kembang 7 rupa gitu ya.
1: Iya sih. Enggak ya. Ntar latihan sih paling iya. Hapalin lagunya, terus biar pede lah bawainnya gitu.
0: Jadi kamu harus tahu gak sih ini lagu mau digimanain.
1: Iya
0: gitu.
1: Tapi iya. Kadang juga gas aja lah, spontan, uhuy.
0: Uhuy ya, tanpa uhuy ya. Tapi kalau belakangan ini Hanifah, apa sih genre musik yang paling sering didengerin?
1: Genre musik yang paling sering didengerin lebih ke itu kalau sekarang ya, kayak folk, terus lagu-lagu yang lawas gitu deh, lagu-lagu lawas tak lekang dimakan waktu.
0: Wow, boleh gak sih kamu nyanyi pop dikit?
1: Boleh.
0: Coba deh, dikit aja ya, tapi soalnya nanti aku mau suruh lagi ya.
1: Sekarang banget nih.
0: Sekarang banget.
1: Apa ya? Oke. 1, 2, 3.

0: Wah.
1: Keren banget.
0: Makasih.
1: Ya ampun, keren banget teman Prodo. Aku sampai gini-gini lah. Ya ampun, itu kamu latihan dulu atau emang gitu?
0: Lagu ini kayak udah beberapa kali sih aku bawain gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kalau nyanyi ya.
1: Tapi so far suara kamu cocok banget tau.
0: Iya kan, aku tuh sekarang tuh baru menemukan lagu-lagu yang cocok sama suara aku.
1: Oh,
0: dan
1: gitu.
0: Itu pun dikasih tahu sama abang-abang yang ajakin aku ngejob juga.
1: Oh, gitu.
0: Jadi
1: ya?
0: Katanya tuh kayak, oh kamu tuh cocoknya lagunya ini loh, daripada lagu galau-galau gitu.

0: Aku sih ngefansnya memang sama Tulus.
1: Oh gitu,
0: iya. Yeah. Siapa yang Tulus?
1: Si paling Tulus ya.
0: Tulus, iya. Nadine tetap Tulus. Tetep. Karena Tulus tuh kan ciptain lagunya tuh, pokoknya kata-katanya tuh kayak dalam lah gitu.
1: Betul sih, udahlah relate gitu. Ya.
0: Betul,
1: mana dalam lagi ya, ampun. Oke, kalau menurut Hanifah nih, apa sih tantangan terbesar bagi anak muda ya ingin serius di dunia musik in this era gitu?
0: Anak muda berarti buat aku juga nih ya.
1: Buat Hanifah.
0: Tantangannya
1: juga
0: apa ya? Kayak kalau aku tuh tantangannya tuh kayak jangan cepat membandingkan diri sama orang lain gitu deh kayaknya. Kalau kita tuh kan suaranya tuh kan beda-beda kan. Jadi kayak selera orang tuh juga beda-beda. Kadang tuh jangan suka membandingkan diri kita sama orang lain karena apa ya, kayak warna suara juga beda. Intinya tetap semangat lah, terus juga berani mencoba dan jangan takut salah.
1: Oke. Okay. Okay. Karena kebanyakan orang tuh takut salah nggak sih?
0: Iya, kadang tuh
1: malu,
0: kan,
1: malu juga malu.
0: Iya betul.
1: Malu ya. Tapi kalau misalkan Hanifah diberi kesempatan berkolaborasi sama satu musisi Indonesia, siapakah itu?
0: Tulus.
1: Tulus ya. Kalau Tulus sama Nadine.
0: Tulus sama Nadine, aku lep aja bertiga deh.
1: No no ya, satu aja, satu.
0: Oh, satu. Tulus sih, Tulus.
1: Tulus ya, oke. Okay. Abis itu kedua Nadine ya.
0: Iya.
1: Aku inget banget kalau dulu Hanifah tuh lep banget sama Nadine juga ya. Tapi sekarang pengen kolaborasi banget sama Tulus. Oke, okay, nanti kita kontak Tulus ya.
0: Iya, boleh.
1: Sabar ya. Amin ya teman Produa, semoga di notice Tulus. Nanti aku posting bagian ini ya. Oke, okay, kita bakalan balik lagi sama Hanifah setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di 105,1 Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Oke, teman Pro2, balik lagi bareng aku dan Hanifah juga ya. Dan hari ini kita masih ngobrolin yang tadi. Kita lanjutin obrolan kita yang tadi. Oke, Hanifah udah bisa tarik nafas?
2: Bisa.
1: Bisa ya, aman ya teman Pro2. Dan buat teman Pro2 di Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, Jambi, dan Palembang, boleh banget kalau misalkan mau nanya-nanya langsung di YouTube atau di WhatsApp Pro2. Dan buat Hanifa, gimana sih cara kamu membagi waktu antara kamu kuliah, beraktivitas pribadi, dan juga musik?
2: Bagi waktu tuh, kalau bagi aku tuh agak susah ya sebenarnya.
1: Susah ya. Oke.
2: Okay. Bagi waktu untuk kuliah itu biasanya kalau bimbingan itu kan di satu minggu tuh cuma dua kali gitu kan.
1: Mm-mm.
2: Nah terus kalau misalkan musik tuh kayak nggak gangguin itu sih, kayak nggak gangguin kuliah.
1: Mm-mm.
2: Terus kalau untuk diri sendiri gitu, healing-healing itu ada. Kalau untuk bagi waktu ya lebih ke fleksibel aja sih.
1: Fleksibel.
2: Iya, enggak ada yang kayak jadwalnya harus ini itu.
1: Itu. To-do list jam sekian ini, jam sekian itu enggak ya.
2: Kayaknya bukan tipe aku yang
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, betul. Fleksibel aja ya, bukan yang tipe yang harus sekian ini itu enggak ya.
2: Iya.
1: Tapi menurut Hanifa, apa sih pilihan yang lebih sulit? Misalnya mengejar mimpi atau menjaga semangat setelah Hanifa dapetin mimpi itu?
2: Yang paling sulit?
1: Mm-mm. Dua-duanya ya.
2: Dua-duanya sih, tapi yang jelas kalau pertahan semangatnya tuh juga sulit menurut aku, karena harus jaga apa ya, konsisten gitu. Itu yang paling susah sih.
1: Setuju.
2: Kita udah, misalnya kita udah dapetin ini dan itu tuh kan baru dimulai misalnya kan, kayak ya konsistensinya itu deh yang susah.
1: Iya sih.
2: Buat pertahanin semangatnya.
1: Mm-mm, betul. Kalau kita udah dapet tuh biasanya kita udah mulai mager. Mm-mm. Gitu ya, udah ogah-ogahan. Tapi apa sih yang biasanya Hanifa lakukan ketika merasa tidak percaya diri atau merasa gak semangat lagi atau mulai mager, gak konsisten lagi? Apa tuh yang biasa dilakukan?
2: Duh, masih sebenarnya gitu. Tapi kayak kalau nervous, gak percaya diri, kayak kurang semangat tuh sebenarnya wajar gak sih? Agak
1: iya, manusiawi
2: wajar ya?
1: Iya,
2: manusiawi sih. Tapi ya tetap sih kembali kayak ya mulainya dari awal tuh mau apa sih, kayak ya ini yang mau dicapai. Tapi kalau udah sampai titik ini kayak ya udah harus lanjutin, harus berani gitu, berani salah, berani ambil resiko, dan intinya belajar dari pengalaman lah, penting gitu.
1: Oke, okay. Tapi misalkan Hanifa harus memilih antara karir nanti kalau udah tamat kuliah gitu ya, berkarir dan musik. Itu gimana tuh cara menyikapinya?
2: Memilih?
1: Mm-mm.
2: Susah sih kalau memilih itu aku mah.
1: Kalau bisa dua kenapa harus satu?
2: Iya
1: ya?
2: Betul, kalau bisa berdampingan ya.
1: Iya
2: kan
1: sih.
2: Kan kalau musik tuh udah aku bilang tadi kan sebagian dari diri, kayak ya enggak harus jadi suatu pekerjaan yang gimana gitu. Kalau bisa dibarengin, seimbang gitu, kenapa enggak kan?
1: Iya betul sih, benar teman Pro2. Pokoknya kenapa harus satu ya, iya. Kalau bisa dua. Tapi menurut Hanifa, semua orang tuh punya bakat nyanyi gak sih?
2: Kalau bakat nyanyi, oh sebenarnya semua orang tuh bisa.
1: Bisa nyanyi gitu,
2: bisa,
1: ya?
2: Bisa ya, bisa latihan buat bisa nyanyi gitu.
1: Gitu.
2: Iya, karena kalau awalnya sebelum latihan kan misalkan suaranya tuh, kan suara-suara kita kan beda gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Ada yang dari awal udah bagus, ada yang emang dari awalnya belajar sampai suaranya bagus. Nah itu kan bisa dilatih, kayak teknik, pernapasan, mm-hmm, dan lain-lain tuh bisa dilatih sih.
1: Oke, okay. Kayak aku ngerasa nyanyi itu anugerah dari Tuhan gak sih?
2: Iya, bisa jadi juga gitu. Karena ada orang yang misalkan suaranya emang udah bagus dari lahir.
1: Soalnya kayaknya kalau Tata ya teman Pro2 ngerasanya mau latihan pun tetap buruk ya.
2: Bisa lah itu.
1: Oke, okay. Jadi aku masih bisa latihan gak sih?
2: Bisa dong.
1: Bisa dong, yuk kita latihan teman Pro2. Karena menurut aku ya Hanifa, jujur aja nih, orang yang bisa nyanyi tuh kayak Ya ampun, diberkati banget gak sih bisa nyanyi, kayak enak banget. Tata ya teman Prodo, kalau bisa nyanyi pasti udah sombong banget ya. Bikin konten nyanyi terus apa-apa dinyanyiin, apa-apa nyanyiin ya. Pantesan gak dikasih sama yang di atas ya, bakat menyanyi. Udah kelihatan mau sombong ya. Tapi menurut Hanifah, apa sih kesalahan yang paling sering dilakukan sama anak-anak muda nih, sama seumuran Hanifah lah, atau orang-orang yang baru mau mulai menekuni dunia musik, apa sih kesalahan yang sering dilakukan?
2: Kesalahan ya, mungkin berkaca dari diri aku ya. Kayak kesalahannya itu kalau misalkan udah di jalannya gitu, udah menjalani prosesnya gitu, kadang tuh kan ekspektasi kita tuh kan sesuai dengan ya rencana yang kita rencanain gitulah ya. Kayak intinya tuh jangan mudah menyerah, jangan bandingkan diri kita dari orang lain gitu deh, karena kalau kita bandingin sama yang ini yang itu ya nggak ada habisnya gitu. Intinya ya itu, jangan sampai kita tuh apa ya, merasa rendah gitu abis bandingin diri sama orang lain. Tapi kayak jadiin motivasi gitu loh, jadiin motivasi buat lebih semangat lagi latihan terus ya gitu sih.
1: Iya betul, setuju sih aku. Keseringan kita tuh malah melihat yang buruk-buruknya doang, enggak sih? Sedih ya. Tapi target atau mimpi Hanifah dalam beberapa tahun ke depan tuh apa sih kalau boleh tahu?
2: Target semoga apa ya? Skripsi aku cepat selesai.
1: Setuju.
2: Kayak kuliahnya cepat selesai, cepat wisuda. Terus tuh jobnya makin banyak, amin. Terus pengalaman nyanyinya makin banyak lagi di mana-mana.
1: Jam terbangnya makin
2: iya,
1: tinggi.
2: Amin.
1: Kita
2: terus kalau bisa sih adalah karya ya.
1: Oke.
2: Penting juga itu.
1: Iya sih, kita menunggu banget ya karya Hanifah, karena suaranya tuh enak banget teman Pro 2 jujur ya. Tapi kalau bisa memberikan satu nasihat deh sama teman Pro 2 yang sedang mengejar mimpinya, apa yang pengen Hanifah sampaikan?
2: Buat teman-teman semua yang mendengarkan di sini, sama-sama kita reminder buat diri kita ya. Kalian harus tetap semangat, berani mencoba, karena kayak kesempatan tuh sebenarnya nggak selalu datang sama orang yang siap, sama orang yang sempurna gitu. Tapi kadang tuh kesempatan tuh datang karena kita mau ambil kesiapan itu, kayak kita berani ambil itu. Nah terus tuh kayak udah kita ambil gitu, kita harus tanggung jawab intinya. Kalaupun ada salah ataupun kurang-kurang gak sempurna, itu tetap cus aja terus gitu.
1: Gasken teman Pro 2, cocok banget, setuju aku. Tapi kalau arti bertumbuh nih bagi Hanifah hari ini apa sih?
2: Arti bertumbuh? Nah kalau dulu tuh menarik nih, kalau dulu tuh aku kan kayak mikir bertumbuh tuh kan jadi lebih baik gitu ya, jadi lebih hebat, jadi lebih... Ternyata bertumbuh tuh kayak gak cuma, maknanya tuh gak cuma itu doang sih, kayak lebih ke kita bertumbuh tuh bisa mengenal diri kita sendiri, terus bisa apa ya, kayak merasa orang-orang tuh kan bisa loh hargain kita, tapi kenapa diri kita gak gitu loh. Nah jadi bertumbuh tuh gak semena-mena kayak kita jadi lebih baik, lebih hebat gitu, tapi kayak ya bertumbuh, berkembang, kayak apa ya, jalanin prosesnya menjadi lebih berani gitu sih.
1: Iya, setuju banget teman Pro 2. Jadi benar kata Hanifah, ternyata bertumbuh itu bukan harus lebih hebat lagi,
2: iya,
1: ya, harus lebih keren lagi. Ternyata jatuh bangun tuh juga salah
2: prosesnya.
1: Prosesnya iya, bertumbuh itu sendiri. Oke, terakhir deh aku mau nanya. Kalau 5 tahun lagi nih, 5 tahun lagi berarti 2000 berapa tuh?
2: 5 tahun lagi.
1: 2031
2: iya,
1: ya. Oh my god, udah tua banget enggak sih aku? Kalau 5 tahun lagi Hanifah dengerin rekaman kita ngobrol hari ini, kira-kira Hanifah berharap apa sih, atau Hanifah udah berada di titik yang kayak gimana tuh 5 tahun lagi?
2: Mana ya?
1: Kayaknya udah sibuk konser sana sini enggak sih?
2: Amin
1: ya. Apa tuh?
2: Ya buat 5 tahun ke depan semoga itu udah selesai kuliah ya, itu ya.
1: Iya dong, udah selesai kuliah 2 kali ya.
2: Amin. Ya, intinya tetap semangat. Kalau misalkan ada overthinking yang gimana pun, tetap semangat, tetap harus mikir kayak mulainya, tujuan awalnya apa sih, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Yang paling penting buat 5 tahun ke depan itu tetap konsisten tetap konsisten jalanin apa yang mau dicapai.
1: Amin. Iya, gitu.
2: Buat ya, teman-teman semua juga sih.
1: Buat kita semua ya. Semoga 5 tahun lagi kita tuh udah ada di titik yang kita impikan. Amin. Nih ya. Amin, amin, amin, amin. Dan gak kerasa teman Pro 2 udah menuju akhir, tapi kita mini games dulu gak sih? Waduh. Kita main quick choice teman Pro 2. Jadi Hanifah harus jawab cepet, tapi jelasin dikit alasannya, oke?
2: Oke.
1: Oke ya. Hanifah memilih panggung besar atau studio rekaman?
2: Panggung besar.
1: Kenapa?
2: Aku gak spontan sih tadi jawabnya.
1: Iya, harus spontan, harus cepat. No, mikir-mikir.
2: Panggung besar karena apa ya? Aku kan orangnya kan kadang tuh kurang pede kan. Jadi kayak panggung besar tuh buat belajar aja. Buat belajar gitu. Buat
1: tuh,
2: berani.
1: Kamu tim yang kalau ada orang rame jadi lebih pede ya.
2: Tapi yang gak kenal ya.
1: Iya, gak kenal ya.
2: Kalau orang rame kan kadang tuh gak kelihatan mukanya.
1: Iya, jadi kita ya udah, mereka juga gak akan ketemu kita lagi gak sih. Kamu tim nyanyi pagi atau malam?
2: Malam.
1: Kenapa?
2: Kalau malam tuh kayak lebih keluar aja sih suaranya gitu. Kalau pagi baru bangun tidur gitu kan. belum apa-apa langsung
1: semua,
2: nyanyi.
1: Iya. Ya. Nah, kalau kamu tim cover lagu atau lagu original?
2: Cover.
1: Cover ya. Cover iya. Masih cover gak sih? Nanti kan Hanifah juga punya karya sendiri.
2: Amin,
1: doain ya. Amin, pasti sih. Pilih latihan vokal atau latihan tampil di panggung?
2: Latihan tampil di panggung.
1: Itu yang paling penting ya. Karena vokal udah bisa ya, udah pro ya.
2: Ya kadang kan kalau aku kan tipe yang kalau gak tahu mau gimana tuh kadang bingung suaranya jadi kemana-mana juga gitu.
1: Oke. Kalau sebelum latihan pilih kopi atau teh?
2: Air putih.
1: Air putih ya. Karena Tata lihat ada singer-singer lainnya tuh kayak memilih meminum kopi biar relax. Atau bahkan ada yang lebih unik. Menurut Tata unik ya, dia harus minum soda. Lucu kan? Tapi air putih tuh emang number one ya.
2: Iya biar sih. Karena gak gitu ngopi ya. Juga.
1: Iya, bagus, bagus. Dan pilih lagu galau atau lagu semangat?
2: Semangat.
1: Semangat ya. Udah ya,
2: jangan galau.
1: Udah berubah ya, harus semangat ya. Solo atau duet?
2: Solo.
1: Kenapa gak mau duet sama aku?
2: Duet tuh sebenarnya aku duet. Jarang duet gitu loh. Jadi belum kayak belum belajar lah.
1: Belum duet ketemu celahnya.
2: Iya,
1: ya.
2: Tapi sekarang, aku duet juga mau sih kalau ada yang mau duet. Aku gas.
1: Okay. Kita masuk ke terakhir teman Pro 2. Dan apa sih harapan Hanifah untuk perjalanan musik dan kehidupan yang sedang dijalani sekarang?
2: Harapan aku semoga lebih sukses, terus tuh lebih konsisten lagi, tetap semangat jalanin kehidupan yang sekarang. Karena kan ekspektasi yang aku bilang tadi, ekspektasi itu kan gak selalu sesuai. Jadi kalau kita merasa kita telat dari yang lainnya itu no ya. Karena semua orang tuh ada jalannya, semua orang tuh ada kayak intinya udah ditakdirin Tuhan jalannya gitu. Jalanin aja, jangan menyerah, jangan minder, jangan suka bandingkan diri sama orang lain. Bandingkan kalau untuk motivasi yang baik itu gak apa-apa banget ya. Tapi kalau untuk kayak mengeluh dan lain sebagainya itu jangan.
1: Gak boleh ya, kita buang-buang energi negatif di tubuh kita. Setuju. Dan ada gak sih Hanifah mau menyampaikan pesan yang tadi juga termasuk pesan juga ya buat teman Pro 2. Tapi ini spesial nih, pesan buat teman Pro 2 di Bengkulu, di Lampung, Jambi, dan Sungai Liat, dan Palembang juga. Ada gak?
2: Buat teman-teman semuanya, yang paling penting kalian harus jaga kesehatan.
1: Yes.
2: Jangan yang buat yang sibuk-sibuk, buat kakak, mbak, mas, ibu, bapak yang lagi sibuk-sibuknya sekarang, jangan lupa bernafas, ambil nafas, jangan lupa istirahat. Ya. Buat yang lagi cari cuan sebanyak-banyaknya, jangan lupa balik badan tuh cari cuan sampai jungkir balik.
1: Jangan aku banget tuh.
2: Jangan sampai lupa balik badan. Nanti jatuh semua isi dompetnya kalau balik badan. Intinya semangat dan sehat selalu.
1: Amin. Ya ampun, keren banget. Thank you banget Hanifah, pesannya ini juga buat aku ya, jadi ke trigger ya. Oke, teman Pro 2, itu dia ya obrolan kita di Music Live Chat hari ini. Dan sebagai penutup, kita bakal mendengarkan Hanifah nyanyi deh. Boleh enggak?
2: Boleh.
1: Boleh banget ya. Dan setelah Hanifah nyanyi, kita selesai teman Pro 2 di Music Live Chat, karena ini cuman 1 jam kayaknya kurang ya buat kita sharing-sharing. Tapi enggak apa-apa, kita ketemu lagi di Music Live Chat selanjutnya teman Pro 2. Thank you banget udah dengerin aku di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Silakan panggung untuk Hanifah.
2: Oke, aku mau nyanyi lagu monokrom ya.
1: Boleh banget. Yeah. Silakan.

0: Okay, terima kasih.
1: Terima kasih Hanifa, keren banget. Tepuk tangan dulu, thank you banget buat teman Pro 2. Tata dan Hanifa pamit, bye-bye.

105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, berjumpa kembali bareng Anya akan membersamai kamu di dengar dan juga di udara. Edisi santai siang tanggal 1 Agustus 2020 minggu nanti pukul 15.00 waktu Indonesia bagian barat. Teman Pro 2, selamat menikmati hari weekendnya di Sabtu siang. Teman Pro 2 bersama aku Anya akan membersamai kamu dengar informasi dan juga pilihan lagunya nih teman Pro 2. Dan gak kerasa banget ya teman Pro 2, kita sudah memasuki awal bulan Agustus, di mana pada bulan Agustus ini kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus nantinya. Nah, teman Pro 2, kali ini kita berada di Pro 2 Hitlist Indonesia. Teman Pro 2, so untuk kamu yang pengen bergabung bersama Anya untuk dengerin lagu favorit kamu, bisa banget langsung aja ke Instagram kita di RRI Pro 2 Sungai Liat ataupun via WhatsApp di 081277221055. Nah, teman Pro 2, di siang hari ini sudah ada requestan masuk dari teman-teman Pro 2 ya. Tentunya di WhatsApp Pro 2 nih banyak banget di teman Pro 2 yang bergabung pada siang hari ini. Langsung saja Anya bacakan yang pertama. Ini gak tahu requestnya siapa, tapi dengan belakang nomor 0501 katanya pengen dengerin lagunya Sumpah Mati by Selena Grace featuring Andi Rianto. Kemudian yang kedua, nanti teman Pro 2 ada requestan lagu dari Intan, katanya pengen dengerin lagunya Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Kemudian yang ketiga, Tomo Pradu nanti akan hanya putarkan requestan dari Mas Yanto di Raskin, katanya pengen dengerin lagunya Risalah Hati ya dengan Yura Yunita Dewa 19. Dan nanti yang keempat ada Kak Lara Purnama Syari, katanya pengen dengerin lagunya Tata Janeta dengan Korbanmu nih Tomo Pradu. So untuk kamu yang masih pengen request bergabung bersamanya siang hari ini, langsung saja kirim requestan kamu. Anya tunggu hingga nanti pukul 11 siang dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih berada di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. So untuk kamu yang masih pengen request bareng Anya, bisa banget langsung aja ke Instagram kita di Radio Pro 2 Sungai Liat, ataupun via WhatsApp di 08 1277221055. Kali ini Anya kembali bacakan request selanjutnya, teman Pro 2. Kali ini ada request dari akun Instagram @zatyavinovic, katanya pengen dengerin lagunya Liodra dengan Pura-Pura. Kemudian yang kedua nanti akan Anya putarkan ya requestan dari akun Instagram @laur13, katanya pengen dengerin lagunya Roni Parulian dengan Waltz Akhir Zaman. Kemudian yang ketiga ada requestan dari Jeraisoy90, katanya request Samuel Cipta Kak dengan Jagat Rasa. Dan yang keempat nanti akan hanya putarkan requestan dari akun Instagram @freesayla, katanya pengen dengerin lagunya Di Ujung Minggu by Mesahira. Dan hanya masih menunggu requestan kamu hingga nanti pukul 12 siang, pukul 11 siang, teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Nah, temu produk masih di 105,5 FM Radi Pro 29 teman terbaik kamu. Nanti untuk lagu terakhir di request Indonesia akan hanya hadirkan requestan dari Kak Ana. Katanya pengen dengerin lagunya Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan nanti di pukul 11 hingga pukul 12 yang kita berada di Perluwe Hilistris request mancanegara. So untuk kamu yang pengen dengerin lagu mancanegara favorit kamu di siang hari ini, bisa langsung saja kirimkan lagu favoritnya melalui Instagram Radi Pro 29 lihat ataupun via WhatsApp di 08 1 7722 1055.

Thanks for having us. We'll see you next year. Enjoy.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: I'm holding y'all hands real tight when I say this because I don't feel like fighting. No. But please quit calling them little 1 week breaks celibacy. Okay. You're not celibate.
1: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
2: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
1: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
2: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita. Supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
1: Eh, iya ya. Benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
2: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Fa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap.
2: Lost in mixed signals. Thorn psychic hotline is open. Hello, orchids. Are we about to meet the one?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
2: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
2: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi.

melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang,

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari perjalanan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pie labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is all this belong?
0: Lanjut,

0: nggak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Masih di 105,5 FM Merari Pro 2, sehingga lihat teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita berada di teknik ataupun tips olahraga nih teman Pro 2. Kali ini informasi yang akan Anya hadirkan ya teman Pro 2 mengenai cara kamu agar lari tidak sakit perut dan lari jadi nyaman. Siapa di sini yang kalau olahraga sering mengalami sakit perut di teman Pro 2? Nah teman Pro 2, sakit perut saat lari itu juga dikenal dengan stitch, adalah keluhan umum yang sering dialami lari, baik pemula maupun berpengalaman. Kondisi ini dapat mengganggu performa dan kenyamanan, dan untuk mengatasi perut sakit saat lari, pelari perlu segera memperlambat ataupun berhenti, mengatur napas dalam, melakukan peregangan ringan dan minum sedikit air. Pencegahan efektif dapat dilakukan dengan pemanasan yang cukup, pengaturan waktu makan, pemilihan jenis makanan yang tepat, serta menjaga hidrasi tubuh. Apa itu sakit perut saat lari? Nah, sakit perut saat lari sering disebut side stitch atau nyeri perut samping, adalah sensasi kram atau nyeri tajam yang muncul di area perut bagian atas ataupun samping saat berolahraga, terutama lari. Kondisi ini biasanya bersifat sementara dan tidak berbahaya, namun bisa menimbulkan ketidaknyamanan signifikan. Meskipun penyebab pastinya belum sepenuhnya dipahami, nyeri ini sering dikaitkan dengan aktivitas fisik intens yang melibatkan gerakan berulang pada tubuh bagian atas. Nah, penyebabnya mungkin ada beberapa faktor yang diduga menjadi pemicu munculnya sakit perut saat lari. Memahami penyebabnya juga bisa membantu mencegah kondisi ini. Yang pertama, mungkin karena pernapasan kita tidak teratur. Bernapas dangkal atau tidak teratur saat lari dapat menyebabkan diafragma, otot yang membantu pernapasan, kekurangan oksigen ataupun tegang, memicu kram. Kemudian yang kedua adalah kita kurangnya pemanasan teman peradua. Otot perut dan diafragma yang belum siap beraktivitas intens lebih rentan mengalami kejang ataupun kram. Kemudian yang ketiga adalah dehidrasi ataupun hidrasi berlebihan. Cairan yang tidak seimbang dalam tubuh dapat mengganggu fungsi otot dan juga pencernaan yang bisa memicu nyeri. Kemudian yang keempat adalah jenis dan waktu makan. Dengan kita mengonsumsi makanan berat, berlemak, tinggi serat ataupun minuman manis terlalu dekat dengan waktu lari dapat memperlambat pencernaan dan menyebabkan ketidaknyamanan. Dan yang terakhir adalah intensitas lari terlalu cepat. Memulai lari dengan intensitas tinggi tanpa transisi bertahap dapat membebani tubuh dan memicu kram. Nah teman Pro 2, setelah ini akan Anya hadirkan cara untuk mengatasi sakit perut saat lari. Kira-kira seperti apa informasinya? Kalau kamu penasaran jangan kemana-mana, tetap di Merari Pro 2, sungguh lihat teman terbaik kamu.

Taukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. We'll be right back.

0: besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa juga udah gajian lagi.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 untuk mengatasi sakit perut saat lari pada saat darurat ya teman Pro 2. Ketika sakit perut menyerang di tengah lari, ada beberapa langkah segera yang dapat diambil untuk meredakannya. Nah, cara agar lari tidak sakit perut secara instan ketika keluhan muncul, yang pertama kamu bisa melakukan perlambat ya atau berhenti. Turunkan kecepatan lari menjadi jalan kaki atau berhenti sejenak. Langkah ini memberi waktu bagi otot-otot rileks dan tubuh kamu untuk menyesuaikan diri. Kemudian yang kedua adalah atur pernapasan dalam atau diafragma. Tarik napas dalam melalui hidung hingga perut mengembang. Kemudian hembuskan napas perlahan melalui mulut. Lakukan beberapa kali untuk membantu meredakan ketegangan pada diafragma. Kemudian yang ketiga adalah lakukan peregangan ringan, berdiri tegak dan angkat tangan ke atas, tekuk tubuh perlahan ke sisi yang berlawanan dengan area perut yang sakit, tahan beberapa detik lalu kembali ke posisi awal dan ulangi beberapa kali. Dan yang terakhir adalah minum sedikit air teman Pro 2. Minum sedikit air secara perlahan, jangan minum terlalu banyak sekaligus karena dapat memperburuk ketidaknyamanan. Nah, untuk cara mencegah sakit perut saat lari, yang pertama kamu harus melakukan pemanasan yang cukup. Kemudian yang kedua adalah atur waktu makan dengan mengusahakan makan besar 2-4 jam sebelum lari. Kemudian pilih makanan yang tepat, hindari makanan berat berlemak tinggi ataupun tinggi serat yang sulit dicerna sesaat sebelum lari. Kemudian yang keempat adalah jaga hidrasi tubuh. Kelima, teknik pernapasan yang benar. Dan yang terakhir adalah mulai lari secara bertahap. Nah teman Pro 2, itulah dia cara agar lari gak sakit perut dan lari kamu akan menjadi nyaman. Masih bersamaannya membersamai kamu di ruang dengar dan juga di udara. Sembari kita menanti pukul 14.00, kita masuk ke segmen Indonesia Top 20 Lokal. Kira-kira lagu apa saja yang akan masuk ke chart tangga lagu Indonesia pada pekan ini? Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

105,5 FM Radio Perdua Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Perdua, kali ini kita berada di Indonesia Top 20 Lokal edisi 2 Agustus 2026. Hanya akan ngebahas 20 lagu yang masuk ke tangga lagu Indonesia terbaik pada pekan ini, teman Perdua. Tapi sebelum kita bahas 20 lagu yang masuk ke tangga lagu Indonesia terbaik pada pekan ini, sayang banget ada 2 lagu yang harus keluar atau out dari tangga lagu nih, teman Perdua. Yang pertama ada lagu Sumpah Mati by Celina Grace dan juga Andi Rianto, yang dimana sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 6 minggu dan mendapatkan peringkat tertinggi di peringkat ke-12. Kemudian lagu yang kedua ada lagu Seketika by Rizwan Fadila dan RN Boys dan juga Mahalini, yang sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 8 minggu dan pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat ke-6 nih, teman Perdua. So langsung saja kita akan ngebahas 20 lagu yang masuk ke tangga lagu Indonesia terbaik edisi 2 Agustus 2026. Di peringkat ke-20 ada lagu Kunto Aji dengan Berani yang sudah bertahan di tangga lagu baru sekitar 2 minggu, teman Perdua. Kemudian di peringkat 19 nantinya akan sama-sama kita dengarkan lagu Home Pimpa by Marbles, di mana pada pekan kemarin berada di peringkat 17 ya, dan pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat ke-14 dan sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 5 minggu. Kemudian di peringkat 18 ada lagu Project Pop dengan Selamat Birthday, di mana pada pekan kemarin berada di peringkat 19 dan kemudian pada pekan ini naik ke peringkat 18 dan sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 3 minggu nih, teman Perdua. Dan langsung saja ini dia peringkat ke-20 dengan Kunto Aji, Berani. 20

0: dari 105,5 FM Merari Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita lanjut teman Pro 2 di peringkat 17 tanggal lagu Indonesia terbaik pada pekan ini adalah lagu dari Hacu dari Salma Salsabil yang pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat keempat dan sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 10 minggu. Kita lanjut ke peringkat 16 ada lagu dari Sembara Suara dengan Sementara yang baru saja masuk ya di tanggal lagu Indonesia terbaik dan langsung menduduki peringkat ke-16 pada pekan ini. Di peringkat ke-15 teman Pro 2 ada lagu dari Tone Waves dengan Parfum yang sudah berada di chart lagu Indonesia sekitar 4 minggu di mana pada minggu lalu berada di posisi 18 dan sekarang naik ke peringkat 15. Dan langsung saja teman Pro 2 ini dia Hacu dari Salma Salsabil.
1: 17

Kita lanjut sama peradua. Nanti di peringkat ke-14 ada lagu dari Gitab dan juga Hindia dengan Masih Ada Cahaya yang sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 6 minggu, di mana pada pekan lalu berada di peringkat tertinggi, yaitu di peringkat ke-12. Kemudian di peringkat 13 nanti ada lagu dari Wisnu Santika dan juga Eros Lesmana dengan Aku Harus Pergi yang sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 6 minggu dan pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat ke-7. Di peringkat ke-12 ada lagu dari Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi yang sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 8 minggu dan pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat ke-4. Di peringkat 11 nantinya ada lagu dari The Overtones dan Nadine Amiza yang baru saja masuk ke tangga lagu Indonesia terbaik dengan Makhluk Cahaya dan baru saja menduduki peringkat 11 teman Pre 2. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pre 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Masih di 105,5 FM Rani Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, setelah ini kita akan lanjut ke peringkat 10. Ada lagu dari Fajar Noor dengan Salah Apa Aku, yang sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 4 minggu. Kemudian di peringkat 9 ada lagu dari Enau dan juga Ariel Lesmana dengan Sesi Potret, yang pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat 1 dan sudah bertahan paling lama di chart lagu Indonesia sekitar 25 minggu. Di peringkat 8 nanti akan sama-sama kita dengarkan lagu Roni Parulian dengan Waltz Akhir Zaman, di mana sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 3 minggu, teman-teman.

Kita lanjut omong peradua nanti di peringkat ketujuh. Akan sama-sama kita dengarkan lagu dari Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 9 minggu dan pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat pertama. Kemudian peringkat keenam ada lagu dari Raim Laude dengan Ikro yang sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 10 minggu dan masih bertahan di peringkat 6 sampai saat ini. Di peringkat kelima nanti akan sama-sama kita dengarkan lagu Bernadia dengan Laut Yang Tenang, di mana sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 3 minggu, pada pekan lalu berada di peringkat 10 dan sekarang naik ke peringkat

Kita lanjut sama Pradua, nanti akan sama-sama kita dengarkan di peringkat keempat. Ada lagu dari Seylaun Seven dengan Sederhana yang sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 10 minggu dan pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat pertama. Di peringkat ketiga ada lagu dari Nona dengan Rollerblade yang sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 9 minggu dan pernah menduduki posisi tertinggi juga di peringkat pertama, teman Pradua. Kemudian di peringkat kedua ada lagu dari Adrian Halif dengan 2001 Kali yang sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 8 minggu dan pernah menduduki posisi pertama juga di teman Pradua.

2001 kali lagi di Tumam Pre 2. Dan sebelum kita lanjut ke jawara atau juara satu kita pada pekan ini, hanya akan recap dari peringkat ke-20 Tumam Pre 2. Ada lagu Kunto Aji dengan Berani. Di peringkat 19 ada lagu dari Marvelous dengan Hompi. 18 ada Project Pop dengan Selamat Birthday. Ke-17 ada Salma Salsabil dengan Hachu. 16 dari Basbara Suara dengan Sementara. Ke-15 Stone Waves dengan Parfum. 14 It Kitab dan Hindia Masih Ada Cahaya. Ke-13 Wisnu Santika dan Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi. Peringkat 12 Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Peringkat ke-11 ada The Overtures dan Nadine Amiza dengan Makhluk Cahaya. Peringkat 10 ada Fajar Noor dengan Salah Apa Aku. Peringkat 9 Enal dan Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Peringkat ke-8 ada lagu dari Roni Parulian dengan Waus Akhir Zaman. Peringkat ke-7 dengan Juicy Lucy Gurun Hujan. Peringkat ke-6 Raim Lauri dengan Ikro. Peringkat ke-5 Bernadia dengan Laut Yang Tenang. Peringkat ke-4 Sailor Seven dengan Sederhana. Peringkat ke-3 Nona dengan Rollerblade. Peringkat ke-2 dari Adrian Halif dengan 2001 kali. Dan jawara kita atau pemenang kita pada pekan ini ada lagu dari Tulus dengan Teh Hijau yang sudah bertahan di chart lagu Indonesia sekitar 4 minggu Tumam Pre 2. Dan lagu Tulus nantinya akan menjadi penutup perjumpaan kita di edisi Indonesia Top 20 Lokal pada pekan ini, karena nanti di pukul 15 hingga pukul 20 kalian akan ditemani oleh rekanku Finka yang akan memberikan ragam informasi dan juga sajian lagunya. Untuk itu Tumam Pre 2, aku Anya dan juga operator bertugas pamit dan mendengar kamu dan juga udara. Selamat siang, selamat menikmati hari weekend, dan sampai jumpa di lain waktu.

0: nih tiga nih. Halo. Yuk masuk. Hidup.
1: Ini dia. Tak.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Rumah produksi Paul Ed Pictures menggandeng grup musik Efek Rumah Kaca untuk menggarap lagu tema atau original soundtrack film Laut Bercerita yang disutradarai oleh Yosep Angginun. Lagu berjudul Matilah Kau Mati resmi dirilis di seluruh platform streaming digital pada Jumat 31 Juli 2026. Lagu tersebut diadaptasi dari puisi yang terdapat dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Kudori. Dalam proses penggarapannya, Efek Rumah Kaca berkolaborasi dengan Nok, sementara lirik ditulis oleh Leila S. Kudori, Sutarji Kalzum Bakri, dan vokalis Efek Rumah Kaca Khalil Mahmud. Aransemen lagu dikerjakan oleh Nok, moniker musisi Angan Senja yang juga merupakan putra Khalil Mahmud. Proses produksi kemudian diselesaikan bersama Efek Rumah Kaca dengan Nok bertindak sebagai produser. Secara musikal, Matilah Kau Mati mengusung aransemen minimalis yang memadukan gitar, elektrik piano, dan synthesizer. Karakter vokal khas Khalil Mahmud menjadi elemen utama yang memperkuat nuansa liris sekaligus optimis dalam lagu tersebut. Sekian info Pro 2.

posisi 9 di nomor 2 ada Olivia Rodrigo dan Drop Dead-nya nih ya. Siapa nih yang lagunya tuh benar-benar terngiang-ngiang banget sama Drop Dead by Olivia Rodrigo. Lanjut di posisi 8 ada Tim Impala featuring sama Jenny dengan Dracula. Di posisi 7 ada Ariana Grande, Head That I Made You Love Me.

Nah, tepung pro 2 di posisi 2 ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. Ini tepung pro 2 ya. Terus lanjut untuk top 1 minggu ini di top 20 internasional lokalnya ada Ella Langley featuring sendiri ternyata solo ya dengan Choosing Texas-nya. Ini tepung pro 2 sekaligus menjadi lagu penutup kita di top 20 internasional lokal sore. Gagal fokus nih untuk mempera 2, tapi gak apa-apa ya, mungkin kurang minum. Kamu jangan lupa minum nih ya, biar gak gagal fokus kayak aku. Habis ini di pukul 16.00 sampai pukul 17.00 kita bakal bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta untuk dengerin Music Planner nih untuk mempera 2. So buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana and enjoy the music. So stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Sore kali ini bakalan ditemenin bareng Ocit di Sore Ceria Weekend. Dan nantinya Ocit gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol di Music Trainer bareng Mas Rio Nandabumi dan juga Kak Anggra ini nih teman-teman. Jadi nanti kita bakal seru-seruan bareng. Jadi yang mau ikutan bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin bisa ke Instagramnya Pro 2 FM JKT. Jadi kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, sekarang gue udah gak sendirian nih teman Pro 2, karena udah temenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Kak Anggra ini. Halo Kak.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Selamat sore.
0: Sore, sore. Wah, ini sekarang Mas Rio nih bawa siapa nih, coba nih.
1: Bawa orang.
0: Bawa orang ya. Oke, okay, mungkin boneka. bisa dikenalin Mas, atau Kak Anggra ini bisa kenalin
1: ya, diri. Jadi sendiri, aku mungkin, hari ini kita bawa seseorang, mm-hmm, dan ini seru sih kita ngobrolnya.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya basicnya hari ini sih ada trilogi ya.
0: Oh.
1: Single trilogi yang dia rilis barusan aja sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu ya.
0: Oh, masih fresh,
1: masih
0: banget
1: fresh,
0: nih.
1: Masih fresh, dan tapi basicnya adalah bankers. Nah, kan seru
0: wow,
1: kan?
0: Wow.
1: Dan satu basicnya bankers, yang kedua dia juga dosen.
0: Dosen
1: yang hampir sebentar lagi jadi dokter.
2: Wow. Amin.
1: Jadi ini keseruannya kita ngobrol kok bisa ya. Ya, pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti kok bisa udah jadi bankers, udah jadi dosen, apa kurang?
0: Iya. Ya,
1: kenapa harus jadi penyanyi gitu?
0: Benar.
1: Ya, ini adalah Anggra ini.
2: Halo, selamat siang kakak-kakak.
0: Sore. Udah sore nih kebetulan nih.
1: Oh,
0: iya.
2: Biasa di bank.
0: Iya, benar-benar
2: tetap
0: selamat siang. Benar-benar.
2: Tapi benar, selamat pagi sih sebenarnya.
0: Iya. Kebiasaan ya kayaknya.
2: Kebiasaan. Siang.
0: Oke. Kak Anggra ini apa nih kesibukannya nih?
2: Sibuknya sibuk banget sih sebenarnya.
0: Oh, benar.
2: Sibuknya
0: yeah,
2: banyak ya. Iya.
1: Lagi nyelesain lah ya yang
2: sehari-hari
1: terakhir
2: sih ya. Mm-hmm. Ya, masih kerja.
0: Oke, okay, bankers.
2: Iya, terus setelah kerja weekend ngajar.
0: Okay.
2: Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
1: Oh, belajar juga ya.
0: Belajar juga.
2: Iya. Oh, jadi masih ngejalanin. Ini udah mau masuk semester ke tahun keempat sih.
1: Terakhir dong.
2: Harusnya terakhir
0: ya.
2: Karena susah banget ya untuk.
1: Udah bikin tesis
2: doktor
1: belum?
2: Udah sidang ini.
1: Oh, udah sidang.
2: Harusnya udah sidang hasil.
1: Oh, udah sidang.
2: Okay. Karena berarti nyanyi ini jadi kita
1: tertunda. Jadi lagi
2: karena ini udah dipending satu tahun lalu, Mas.
0: Oh,
2: nyanyi okay ini.
0: Nyanyinya ini
2: lagunya
0: udah
2: satu tahun lalu dari Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
1: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa ini ya? Tesis.
2: Pasangan hidup kayak.
0: Oke. Sebelum ke pasangan hidup nih ya, teman Pro 2. Mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi itu gimana, Kak?
2: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari
0: okay,
2: dari kecil ya. Dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih panggung-panggung.
1: Okay. Di mana tuh RT-nya?
2: RT-nya udah lupa, Mas.
1: Waduh.
2: Pindah terus rumahnya. Oh, iya. Dari sini ke sini.
0: Terus habis itu?
2: Iya, jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi lomba 17-an. Waktu itu kalau enggak salah atau SMP aku masuk fans club Nika Ardila sih.
0: Oh.
2: Nah, dari situ waktu itu kalau enggak salah nih aku dari Tangerang, dulu tuh kumpulnya di Taman Mini, Mas. Jadi orang baru tuh sadang suruh ikut karaoke.
0: Oh,
2: nah, suka menang lama-lama. Iya, lagu Nika.
1: Okay.
2: Terus lama-lama suka ada lomba di mall-mall zaman dulu kan, mall masih rame lomba karaoke ya, belum ada audisi Indonesian Idol dan lain-lain. Nah, itu aku ya beberapa sih lumayan, alhamdulillah juara sih, Mas, tapi bukan juara satu.
0: Oh,
2: ya juara favorit
1: lomba karaoke lagu Nika Ardila gitu maksudnya.
2: Sejabotabek.
0: Oh iya.
2: Ya di Puri ya, macam-macam muter. Sampai sebenarnya beberapa tuh udah mau dibawa sama Om Deddy Dores sih dulu.
1: Oh, kira mau dibawa Nika.
0: Coy.
2: Cuma dulu masih sekolah, jadi nggak boleh sama orang tua.
1: Okay. Harus belajar.
2: Selesaiin dulu sekolah, gitu.
0: Okay. Akhirnya sekarang barulah mulai lagi, gitu ya.
2: Sebenarnya udah sering cover-cover, tapi lagu
0: sering
2: ke lagu yang aku suka, kayak lagu kemarin tuh ada lagu beberapa lagu dari G gitu, aku cover sendiri. Buat sebenarnya sih buat sendiri sih.
1: Baru setahunan ini lah lagu original atau lagu baru ya.
2: Beberapa sih banyak sih, Mas, yang nawarin, cuman aku gak pede karena kan teman juga beberapa penyanyi ya. Terus kalau aku ngeluarin single kayaknya malu deh gitu kan. Udah biarin, tapi lama-lama
1: tapi kok kejebur?
0: Iya.
2: Karena ketemu jodohnya.
1: Berarti udah ada jodohnya. Tadi kan dia bilang kan
2: enggak jodoh lagunya.
1: Oh, jodoh lagunya.
2: Muhasabah hati ini. Jadi
0: yang pas gitu lah ya.
2: Sesuai dengan pengalaman hidup.
0: Iya. Mungkin setelah sekian lama kayaknya ya udah coba mungkin ya, Kak ya. Akhirnya coba di lagu pertama kali yang Kakak
2: nyanyi
0: apa nih?
2: Iya. Pertama tuh waktu itu ditawarin lagu tuh Muhasabah Hati. Pas denger contohnya, aku dengerin tuh sambil nangis, mau nangis kayak gini.
0: Aduh, kenapa tuh? Kenapa ketika dengerin lagu itu tuh langsung nangis gitu?
1: Relate ya?
0: Aduh.
2: Relate banget.
0: Kayaknya sih gitu sih, Bang. Kayaknya relate sih.
2: Jadi, aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita itu bukan orang tua, bukan pasangan hidup atau anak ya. Mereka menciptanya sendiri.
1: Betul banget.
0: Waduh.
1: Wah, dalam ini.
0: Dalam ya. Mungkin teman Pro 2 mau ada pertanyaan tentang single pertama mungkin itu ya. Itu single pertama benar. Sebenernya,
1: langsung trilogi
2: ada
1: ya.
2: Ada tiga.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Anggra ini dan Mas Rio Nada Bumi.
1: Halo.
0: Nah, kita tadi lagi asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kak Anggra ini nih ya. Ternyata langsung tiga. Gak cuma satu, langsung tiga ini mas ya?
1: Iya, langsung tiga.
0: Oke, kok bisa kenapa langsung tiga? Kalau misalkan tadi kan yang muhasabah hati karena agak relate gitu kan ya?
1: Agak relate.
0: Nah, yang dua ini judulnya apa dan kenapa nih?
2: Kalau tadi muhasabah itu kan berdasarkan pengalaman ya.
0: Oke, kenapa kak pengalamannya tuh?
2: Jadi aku tuh pernah ngalamin kejadian mas dari hal besar sampai kecil. Aku tuh pernah tenggelam sama anak aku yang tadi.
1: Tenggelam di mana?
2: Di laut. Di laut di Dreamland-nya Bali. Jadi aku tuh lagi main pasir suruh pindah kan sama ada masyarakat sini. Akhirnya om soal tanahnya tuh aku ketarik. Berangku main sama anakku dua. Ketarik. Terus itu anakku masih bayi kayak 1 tahun setengah lah ya. Aku gendong terus aku penyelamat nggak bisa lepas terus aku cuma bilang ya Allah aku kesini nggak mau lihat anakku meninggal. Langsung anakku lepas kan terus aku langsung dapet tangannya. Aku lihat cahaya di atas aku langsung ngangkep by watch-nya kali ya. Semua selamat itu pertama. Sama kedua tuh aku di arum jeram juga. Aku pernah hampir di bebatuan lah. Terus udah nggak ada yang bisa nyelamatin. Aku cuma bisa tenggelam ini ku apa? Penyelamat tuh kayak kempes gitu mas, jadi nggak bisa naik ke atas.
0: Oh pelampungnya?
2: Iya, jadi kayak basah gitu kan, nggak berguna. Terus aku coba, ya itu lagi anakku lagi. Ya Allah aku kesini ya mau pulang ngeliat anak aku. Tiba-tiba aku udah entah di bawah tuh ada tali tambang. Aku ambil aja, menarik-narik ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut. Terus aku naik ke atas. Ya ada beberapa lah, sampai kayak mau dipanggil meeting aja gimana caranya biar nggak dimarahin. Cuman bismillah ya Allah. Itu beneran aku sampai yang lain dimarahin aku.
0: Oke.
2: Jadi itu tuh berasa banget ya. Maksudnya apa yang ini ya gitulah yang ngerasain banget sih. Ya walaupun kamu ibadah kamu nggak yang full atau kamu nggak ya hijab atau apa segala macam, ya pencipta tuh sebenarnya nggak milih kamu dari hatinya lah. Betul. Dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding yang tadi aku sebutin tadi sama
0: Iya iya iya iya iya. Oke. Makanya
2: jadi nangis itu yang jauh banget tuh kita enggak belajar mencintai dia dulu sebelum yang lain sih sebenarnya itu.
0: Oke.
1: Yang ketiga enggak ada ya, kedua, cuma dua doang.
2: Apanya?
1: Tenggelamnya atau apanya gitu.
2: Lupa deh aku.
0: Janganlah.
2: Yang berkesan dua kali aja cukup.
0: Yang berkesan.
2: Cukup dua kali.
0: Oke.
1: Yang berkesan dua.
0: Jangan. Oke. Berarti dari situlah muhasabah hati ini kakak terima dan mungkin
2: cocok lagunya.
0: Cocok gitu ya.
2: Pengen dengerin belajar lagunya sampai nangis. Dia nangis terus jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi tuh kayak ngeblend dan sekarang ini lagunya Anggra ini milik aku
0: gitu. Iya. Jadi merasa memiliki lah gitu
2: sebelumnya
0: ya.
2: Sebelumnya kan belum ya, baru dengar belum. Lama-lama itu ya itulah. Yang kedua ya tadi nanya.
0: Iya,
2: ya.
0: Yang kedua ada.
2: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
0: Tetap Bahagia. Kenapa nih dari muhasabah hati ke Tetap Bahagia nih?
2: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah mencintai, kita sudah tahu mencintai Tuhan ya, pemiliknya, penciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan.
0: Oke.
2: Kita ya harus ikhlas lah maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya ya, sudah tiga. Dan itu aku bilang, aku gak bucin mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu, asal requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah jadi berasa gitu perempuannya kok
0: okay, beda.
2: Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah nggak apa-apa asalkan dia bahagia itu. Jadi ya asal dia bahagia tapi tetap kita juga bahagia, jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu, kita mundur pelahan aja.
0: Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
2: Betul.
0: Semua pribadi ya.
2: Kalau nggak bingung susah ya dibuat-buat sorry.
1: Iya. Jadi kalau nyanyi di atas panggung nangis, nangis beneran karena ini masalah pribadi juga.
0: Maksudnya rasanya gitu kan ya.
2: Pengalamannya.
0: Jadi relate gitu, betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
1: Nah, ini tadi tentang benar. Cinta terhadap Tuhan.
0: Betul.
1: Yang kedua ya udahlah kalau pasangannya. Betul. Yang ketiga pengkhianatan.
0: Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
2: Iya, pengalaman juga.
0: Oke.
2: Biasa ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau kita lihat di medsos ya, itu banyak kan cewek-cewek curhat ya. Iya.
0: Okay.
2: Iyalah diselingkuhin lah, apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu tuh harus di ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, nggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu mas, jadi ada apa-apa ya pendamannya air mata.
0: Oke.
1: Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya?
2: Iya menangis di dalam. Dia nggak tahu apa. Gue
0: nangis
2: loh, tapi gue gengsi lah ya. Jadi gitu.
0: Ini pas produksi tiga trilogi ini nih secara bersamaan kah atau?
2: Oh iya betul.
0: Gimana nih coba bisa diceritain
2: nggak? Pas rekaman,
0: iya.
2: Itu super luar biasa. Kita ke Cibinong, terus okay. Pas rekaman tuh satu lagu satu jam mas. Semua satu jam.
0: Karena apa? Karena nangis ya? Apa karena?
2: Bukan. Sebenarnya lagunya udah saking lamanya kali ya. Udah hafal, udah dalam. Ya udah oke, udah. Walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal, cuma mungkin karena waktu juga.
0: Iya.
2: Ini satu jam sih.
1: Jadi 3 jam, satu shift 6
2: jam. Satu hari launchingnya juga 3-3.
0: Oke.
2: Pakai hemat apa ya?
0: Mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya.
2: Hemat waktu, semua.
0: Hemat tenaga
2: efisien
0: gitu kan.
2: Ya.
0: Efisiensi.
1: Kan biasanya kalau satu lagu satu shift, 3 lagu 3 shift kan, 6 kali 3. Nah, ini kan sekarang satu shift jadi 3 lagu.
2: Kalau
1: produser
2: sendiri gitu ya.
1: Jadi masih ada 3 jam kosong itu.
2: Ilmu manajemen marketing.
0: Oke. Oh, dari tiga lagu ini nih kak, yang menurut kakak kayaknya nih lagu kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari tiga ini nih?
2: Ya pastinya
1: pengkhianatan.
2: Pengkhianatan mas. Pengkhianatan itu ya.
0: Oke.
2: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan. Cuma yang pasti ya aku lebih relate tuh yang pertama pastinya. Karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini.
0: Oke.
2: Gitu. Yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya makanya gue kelarin tiga-tiganya.
0: Oh iya.
2: Tapi kamu bingung ya gitu.
1: Tapi kamu udah siapin berikutnya nggak?

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo.
1: Sorry.
0: Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio nih gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain aku... Kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh.
1: Oh. Oke.
0: Okay. Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Ada teman lah, teman aku ya, teman aku temannya dia juga.
2: Oh, dipertemukan karena Allah Subhanahu
0: wa taala. Oh, takdir. Ya,
1: tapi lewat
2: karena ada takdir, kejadian, makanya dipertemukan.
0: Hmm. Oke.
1: Okay. Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Hmm. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Hmm. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini jadi narsum ya. Terus udah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih atau abis ini mau diapain nih, abis ini ngapain gitu. Nah jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Oh, tapi kadang-kadang okay. Kan dosen ini kadang-kadang bandel ya.
0: Oh iya.
1: Disuruh A. Dia belum A, dia tiba-tiba B gitu.
0: Oh,
1: gitu
0: ya kan. Punya gitu. Ininya sendiri lah ya.
1: Karena manajemennya manajemen dosen kan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yeah. Yeah,
1: contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan.
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.

0: Mas aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi. Gak jadi
1: apa-apa.
0: Lama.
1: Gak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
0: Oh, gitu.
1: Iya, yang penting jangan ada underscore di depan kan.
0: Oh gitu. Okay. Kalau dulu sengaja enggak ada underscore
1: sengaja.
0: Karena di private. Supaya mantan-mantan enggak kan? Ada yang nyari.
1: Wis, teman. Jadi berapa banyak mantan?
2: Banyak yang kepo ternyata ya.
0: Udah dari SMA udah banyak banget.
1: Aduh. Karena ini kemarin single, mau enggak mau kan IG-nya harus dipublish kan.
0: Terpaksa. Semua dipublish straight semua kecuali IG karena disuruh dibuka,
1: ya, dibuka. Tapi pas dibuka ada underscore di depannya ya. Ini perlu dirubah karena apa? Nanti ada waktu pencarian itu nggak ketemu nama kamu.
0: Ya, sih.
2: Oh,
1: susah.
2: Iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu nggak kedetek. Gitu. Oh, sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
2: Nggak mau. Iya. Kurang ya.
0: Iya sih.
2: Oke, okay, akhirnya. Oke. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Anggra ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapannya Mas Rio nih?
1: Ya kalau secara materi bagus gitu, karena kan lagu itu nggak ada yang jelek ya.
2: Iya.
1: Terus aransemennya juga oke, dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan karena ya memang relate
2: ya.
1: Jauh kan. Video klip ya, yang rencananya segera ya.
2: Segera berarti ini. Berarti jadi, udah diproduksi atau segera tayang lagi?
1: Lagi mau diproduksi, kebetulan mungkin kerjasamanya dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi visual.
2: Okay.
1: Ada tim-tim yang lebih ke video klip.
2: Oke.
1: Visual deh.
2: Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kak Anggra ini nih, kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa nggak single habis itu buat mini album?
0: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan waktunya gitu.
2: Oke, agak-agak nanggung ya, berarti ya.
1: Karena mini album itu minimum harus 4.
0: Iya.
2: Oh, nanggung banget Kak, itu satu.
0: Iya. Nggak mungkin nyambut satu lagi waktu nyanyi kan.
2: Iya.
0: Harus pakai feel.
1: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
2: Oke, berarti Mas Rio ngeliat ini agak nanggung juga ya?
1: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi.
0: Tapi
1: karena
0: bukan enakannya nanggung-nanggung.
2: Hah? Jangan nanggung.
1: Gitu ya?
2: Oke.
0: Jadi penasaran gitu
2: enggak? Oh bener. Baru habis itu ke mini album. Iya. Mungkin kayak gitu.
0: Rencananya tadi gitu.
1: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
0: Ayo bikin Mas.
2: Bisa.
0: Siapa? Nunggu dari Mas.
2: Oke.
1: Atau hipdut ya kan?
0: Boleh, Mas.
2: Bener. Benar-benar lagi ngetren gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kak Anggra ini nih pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
1: Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
2: Okay.
1: Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya enggak tahu kan beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan.
2: Oh,
1: nah, jadi nanti tinggal beliau ini bilang, "Yuk kita kerja bareng." Ya udah nanti kerja bareng sama Nada Bumi, kelanjutannya seperti apa gitu.
2: Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya kolaborasinya ya.
1: Tunggu tanggal mainnya.
2: Oke,
1: supaya nanggungnya kan.
0: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
2: diselesaikan sama
0: Nada Bumi.
2: Betul.
0: Itu namanya kadang kita nggak ada yang tahu ya setiap masalah.
2: Betul.
0: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
2: Betul.
0: Ya kita kemarin ya ternyata dipertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio kan hebat ya.
2: Betul.
0: Beberapa temen yang ada di Nada Bumi yang bikin lagu, produser juga, klip juga. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga. Fast respon ya.
2: Oke. Mas, tapi ada rencana ini enggak sih pengen ngasih lagu ke Kang Rain?
1: Udah ngobrol-ngobrol sih.
0: Mau dong.
2: Udah ngobrol-ngobrol nih ya.
1: Kalau lagu aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
2: Talent-talent
1: ya. Iya, by genre kan.
2: Oke. Kalau Kang Rain ini apa nih? Genrenya yang cocok lagi gitu. Dangdut. Pop
1: galau dia.
2: Oh, galau.
1: Hidupnya galau terus.
2: Aduh.
0: Selama enggak ada pasangan galau, Mas.
1: Iya.
0: Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
2: Oh iya.
0: Benar enggak sih? Iya.
2: Oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
0: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
2: Udah dikasih tahu ya.
0: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya memang cocok sama aku. Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas enak juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini apa sih? Ya itu cocok sih, bagus lagunya.
2: Oke, cocok ya berarti
0: kemarin
2: ya.
0: Kemarin siapa Gema ya, Mas?
1: Iya, yang salah satu artis Nada Bumi kan model-model kayak Gema kan?
0: Iya,
1: Gema.
0: Oh, Gema, iya.
1: Cocok sama dia juga.
0: Keren lagunya.
2: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
1: Iya.
2: Oke.
1: Siap.
2: Ya mungkin.
1: Insya Allah.
2: Yep. teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Ray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya, Kang Ray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat. Mm-hmm. Kalau secara nada sama hafalan sih pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, pokoknya susah sih. Oke. Aku juga kadang kata-katanya lebih yang kurang baku, yang gimana gitu. Jadi agak beda aja sih. Kalau yang lain sih masih dapat sih, emosinya ya. Semua.
0: Kalau dari semua. Segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari 3 itu?
1: Ya biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya iya. Oke. Selanjutnya ada yang nanya nih Kak. Mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dihianati atau kecewa, biasanya Kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya. Ya
0: bangun berdiri ya.
1: Iya, bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit, atau dari kecewa nih gimana nih cara Kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri, kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain itu terjadi sama kita. Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Introspeksi ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa ya kita diinin gitu? Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin Kakak sampaikan nggak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul. Apa nih? Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan apa yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan dari Muhasabah Hati ini.
1: Kita masih anak muda tau.
0: Oh, masih anak muda ya.
1: Kayak bingung.
2: Iya, sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayak.
0: Oke. Ada enggak mungkin dari 3 lagu itu dari trilogi itu ada yang mau disampaikan enggak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali. Jangan terlalu diumbar di medsos lah ya. Lebih muhasabah hati, lebih mendekatkan diri ke Sang Pencipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke Penciptanya gitu. Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul.
1: Banyak jaga diri ya Mas sekarang ya. Di era seperti ini pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Bukan
1: mengharapkan penilaian dari orang gitu.
0: Tapi
1: kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, dalam hati ya nih Mas ya?
2: Dalam.
0: Oke. Karena
2: relate
0: ya.
2: Jadi dalam dia. Kalau ini cerita orang ya enggak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih.
2: Udah. Iya. Oh iya, ini udah tesis kok.
0: Benar.
1: Udah
0: dalam gitu ya. Oke. Ya kalau dari Mas Rio sendiri nih harapannya buat Kang Ray ini gimana nih?
2: Iya, semoga sukses sama trilogi lagunya ya. Tiga lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis. Nah tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik trainernya. Jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesia ini akan kurang mendengar, karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul.
2: Ya, sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
0: Yeah.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau lagu sih mah wah udah keren lah pokoknya.
0: Keren lah ya. Oke. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana ya.
1: Oke, untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _angreni99.
0: Oke, sebelum berubah nanti ya.
1: _angreni99. Terus di TikTok aku juga sama _angreni99.
0: Oke.
1: QQ. Asuransi dong.
0: Ya, oke.
1: Ya, terus tweet aku juga sama _angreni99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayak.
2: Udah.
0: Oke, okay, kalau misalnya mau didengerin tadi triloginya,
1: yep. Sebenarnya ada di Spotify, seluruh platform ada.
0: YouTube ada. Belum ya? Sony
2: YouTube musiknya ya? Ada, tapi videonya yang segera.
0: Oke. Okay. Sip. Segera. Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik videonya secepatnya dan mungkin ini akan jadi keren banget ya karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke. Nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kang Greiner dan juga Mas Rio buat hari ini kita ngobrol-ngobrol di sore ceria weekend dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Sekarang barengan sama Vinka nih, setelah tadi kita bergabung dari RRI Pro 2 Jakarta untuk dengerin music predernya nih teman Pro 2. Ya buat kamu gimana nih untuk weekendnya di hari Sabtu ini 1 Agustus 2026. Buat kamu yang lagi menikmati weekend, happy weekend nih teman Pro 2 ya. Buat yang gak menikmati weekend alias lagi beraktivitas yang lainnya, pokoknya selamat beraktivitas nih. Kali ini di 1 jam ke depan, gak 1 jam sih, sampai pukul 17.30 kita masuk ke segmen musik dan juga informasi ini teman Pro 2 ya. Jadi kira-kira ada informasi apa aja yang bakal Vinka bagiin di ruang dengar kamu. Pokoknya buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu. Kita mulai dengan Malik and the Essentials, Kumpul Bocah.

0: adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Cut. Okay, nice.

105,5 FM Pradua, Radio Milia, teman terbaik kamu. Untuk musik dan informasi kali ini untuk Pradua yang dilansir dari celebrity.okzen.com. Konser di Jakarta, Hon bakal ngobrol langsung bareng fans dalam hangout eksklusif. Penyanyi lagu Hon bersama ribuan penonton mungkin udah menjadi pengalaman biasa ya. Kesempatan duduk bareng terus juga ngomong langsung nih barengan sama dua personal pop elektronik ini bakal jauh lebih langka nih ya. Pengalaman itulah yang bakal hadir di Jakarta pada Sabtu 22 Agustus mendatang nih teman Pradua. Dimana penggemar tuh gak cuma mendengarkan musik tapi juga kisah dibalik lagu-lagu favorit mereka. Dimana acara tersebut digelar Alive by Marriott Jakarta Kebon Jeruk melalui program Live at Allouts Presents a Hangout with Hon. Nih, momen itu menjadi bagian perayaan satu dekade perjalanan musik asal Inggris tersebut. Andy Clutterbuck dan James Hector memilih merayakannya secara lebih personal bersama-sama para penggemar. Keduanya bakal berbagi cerita mengenai proses kreatif dalam perjalanan musik mereka selama 10 tahun. Siapa nih yang tertarik teman Pradua? Kalau kamu fans kerasnya si Hon ini teman Pradua ya, buruan grab your ticket. Oke, kita bakal lebih lanjut lagi, tapi sebelum itu kita bakal dengerin dulu lagu dari Tulus, Teh Hijau.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dia

balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Gak berasa nih teman Pro 2 untuk musik dan juga informasinya. Sekarang udah menunjukkan pukul 17.29 nih ya. Di mana nanti pukul 17.30 sampai pukul 18.00 bakal Vinika sajikan ruang dengar kamu dengan koleksi musik lagu religi dari RRI Pro 2 Sungai Lia. Habis itu kita bakal bergabung ke RRI Pro 1 Sungai Lia untuk dengerin pengajian sekaligus azan maghrib nih teman Pro 2 ya. Tentunya masih bakal barengan sama Vinika sampai pukul 8 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana nih ya. Buat kamu juga yang udah selesai beraktivitasnya nih teman Pro 2 di hari Sabtunya, selamat menjalankan hari. Tapi buat kamu yang masih menikmati weekendnya, happy weekend teman Pro 2. And stay tune terus ya di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Oh ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.' Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak." Kata bijak Ja'far As-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa." Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat Sim

الله أكبر الله

105,5 FM Pro 2 RRI Sumilia, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke info viral nih, teman Pro 2 sampai pukul 19.00 nanti nih ya. Tentunya masih barengan sama Vinka, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2, sengaja lihat teman terbaik kamu.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat. OTW dipecat!
0: Disiplin adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah

Ramon Petals menegaskan komitmennya dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas generasi muda melalui Marching Band Competition 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi anak muda untuk semangat berkompetisi melalui seni musik dan pertunjukan. Mengusung tema Harmony in Motion, Marching Band Competition menghadirkan 10 tim terbaik yang terdiri dari 5 tim kategori SD dan 5 kategori SMP. Setiap tim menampilkan pertunjukan terbaik yang memadukan kualitas musikal, formasi yang dinamis, koreografi, serta kekompakan dalam pertunjukan yang atraktif dan juga menghibur. Selama penyelenggara acara, para pengunjung bakal disuguhkan dengan penampilan energik dan penuh kreativitas dari para peserta yang telah melalui proses latihan intensif. Dari John C. Hombing, Direktur Sales dan Marketing Paramount Line menyampaikan, perusahaan secara aktif bakal menghadirkan beragam kegiatan community engagement yang inspiratif, seru, dan bernilai positif untuk seluruh keluarga. Sekian info Pro 2. Info Pro 2.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh. Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

105,5 FM Pro 2 dari Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 kali ini kita di musik dan juga informasi ini ya, karena evaluasinya udah pindah jam tayang ke jam 9 pagi setiap Sabtu nih, teman Pro 2. Jadi untuk informasi yang pertama nih, teman Pro 2 ya, sebelum jam 8 malam ada Naura Ayu siap atraksi totalitas di musikal Cerita Penuh Cahaya Live Showcase nih, dikutip dari beautynesia.id. Cerita Penuh Cahaya hadir sebagai album yang paling personal dan jujur dari Naura Ayu. Diambil dari diarinya sendiri, Naura Ayu itu menceritakan sebuah kisah perjalanan di mana dia keluar dari persona artis cilik menjadi sosok perempuan yang berani dan teguh pada dirinya sendiri. Dari album itu, untuk pertama kalinya dia terlibat lebih jauh dalam proses kreatif penulisan lagu, menuangkan pengalaman, pertanyaan, dan perjalanan emosionalnya ke dalam setiap karya. Keberanian untuk pulang ke jati diri sebenarnya tidak semata dari ditunjukkan oleh karya musik, tapi juga seni musikal. Album terakhir Naura Ayu pun bakal dihidupkan dalam musikal Cerita Penuh Cahaya Live Showcase yang digelar pada Sabtu 15 Agustus 2026 di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Sejak kecil, Naura aktif terlibat dalam proses kreatif dan mulai menggagas ide, mengembangkan cerita, hingga membangun dunia yang ingin dia bagikan kepada para penonton. Bercerita melalui musik dan pertunjukan telah menjadi bagian dari identitas artistiknya sejak awal. Oleh karena itu, musikal Cerita Penuh Cahaya Live Showcase merupakan keinginan Naura Ayu sendiri karena hal itulah yang dicintainya. Ini Pompra 2. Siapa yang tertarik banget buat nonton nih? Jangan lupa ditonton ya.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Mimpi Enok terwujud lewat single baru kolaborasi dengan Momo. Ini dikutip dari femela.com. Bagi Enok, bisa tampil dalam satu lagu bersama Momo x Geisha bukan sekedar penek musik. Kolaborasi di single Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda menjadi momen spesial yang merealisasikan mimpi masa kecilnya. Menurut Enok, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda merupakan salah satu lagu yang paling ia sukai dalam album Lingkaran. Bersama tim Musika Studios, mereka sepakat memberi warna baru lewat kolaborasi dengan penyanyi perempuan yang memiliki karakter vokal kuat. Ajakan tersebut disambut hangat oleh Momo. Selain menyukai lagunya, kedekatan sebagai sesama musisi asal Pekanbaru Riau menjadi salah satu alasan kuat ia menerima tawaran untuk berduet. Momo merasa terpanggil untuk saling mendukung dan membawa nama kampung halaman ke kancah musik Indonesia. Momo kemudian mengetahui bahwa Eno menempatkannya bersama Anggun sebagai dua penyanyi favorit sepanjang masa. Dia juga mengaku sempat tak menyangka ketika mendengar pengakuan tersebut. Nih, Momo berdua. Bahkan di sisi lain ya, Momo juga mengakui tema yang diangkat dalam lagu ini terasa dekat dengan realitas yang banyak terjadi di masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan dirinya untuk menerima ajakan kolaborasi dengan Enau. Proses kreatif keduanya berlangsung intens. Momo langsung berkomunikasi dengan tim Enau dari musiknya untuk menyelaraskan eksekusi vokal dan puncak emosi lagu agar hasilnya berbeda dari versi sebelumnya. Ini teman-teman berdua, kamu udah dengar belum?

105,5 FM Pro 2 RRI di Sungai Lia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 gak berasa nih ya untuk sore cerianya. Special weekend hari Sabtu 1 Agustus 2026 nih ya. Sekarang udah menunjukkan pukul 19.49, dimana Vinka udah nemenin kamu dari pukul 3 sore tadi. Ada International Top 20 dan juga ada sore ceria lain-lainnya nih ya. Nah, teman Pro 2, udah waktunya Vinka pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi jangan khawatir, karena abis ini masih bakal ditemenin sama partner aku Rima untuk edisi jaga malamnya sampai pukul 12 malam nanti, edisi malam minggu nih ya. Oh, ini malam minggu, teman Pro 2, baru inget. Maklum lah ya, maklum deh teman Pro 2. Buat kamu yang mau malam mingguan, duh semangat banget tuh malam mingguannya. Gimana, udah siap belum nih teman Pro 2? Udah siap belum? Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, pokoknya buat kamu yang lagi pengen menikmati malam minggunya, selamat bermalam minggu ya. Tapi buat kamu yang di rumah aja, gak apa-apa sambil dengerin RRI Pro 2 Sungai Liat. Vinka pamit nih teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, and enjoy the music ya. See you and I see you and happy.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
3: Heh? Kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
3: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
4: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
5: Yo, sip.
6: Oh, no.
4: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
5: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup. Termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
4: Shh, diam, ini kau punya.
7: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
8: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

apakah kamu pernah merasa

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
3: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
4: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
3: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
4: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
6: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
4: Jadi kau samakan aku sama sapi?
3: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
4: Ih, lebay kali, mana mungkin?
3: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
4: Oh.

Kamu udah masih di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Jaga malam ya di komunitas talk ya. Tadi kita udah kasih kamu lagu-lagu dan kita bakal ngebahas komunitas-komunitas di Indonesia yang banyak banget ya, Vinka ya. Apa aja sih Vinka komunitas yang ada di Indonesia? Yang aku tahu teman Pro 2 ada komunitas lari, komunitas apalagi, komunitas membaca, komunitas pendaki gunung, komunitas gaming ya, gamers, apalagi komunitas filateli, orang yang hobi mengkoleksi perangko, atau komunitas orang yang suka miniatur ya. Banyak banget komunitas yang ada di Indonesia nih, nanti kita bakal bahas teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap sama Pro 2 teman-teman.

0: ini buat kamu, ini buat mama, terus nah ini buat ponaan-ponaan kita nih, dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota
2: lagi
0: juga banyak
2: duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana. Bahkan, sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Nadine, kau bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
5: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya.

Apakah kamu pernah merasa

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
3: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
4: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
3: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
4: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
6: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So,
4: mau spill the tea.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet,

0: karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
0: Betul.
2: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
3: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
2: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
3: Ih, lebay kali, mana mungkin?
2: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
3: Oh,

Selamat berhormati di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Jaga malam ya. Sekarang di segmen film, buat kamu yang mungkin pengen jadi film sebagai tontonan akhir pekan kamu, teman Pro 2 ya. Kita bakal kasih kamu beberapa rekomendasi film akhir pekan yang kayaknya wajib kamu tonton sih. Kalau kamu menghabiskan waktu kamu dengan nonton film di akhir pekan, teman Pro 2 ya. Di antaranya nanti teman Pro 2, di yang pertama kamu kalau mau nonton film fiksi dan juga ada superhero-nya, wajib sih nonton Spider-Man Brand New Day-nya. Jadi kalau kita lihat review-nya dulu, Spider-Man Brand New Day, setelah dunia melupakan identitas Peter Parker ya, Peter kini hidup sendiri di New York dengan tanpa dukungan teman-teman terdekatnya seperti MJ dan juga Ned ya, yang diperankan oleh Jacob Batalon yang kini melanjutkan hidup tanpa mengingat dirinya, tahun Pro 2. Jadi Peter saat ini beroperasi penuh sebagai Spider-Man di jalanan New York. Tekanan mental karena kesepian memicu perubahan biologis yang tidak terkendali pada kekuatannya. Ini udah tayang di bioskop. Jadi kalau kamu nonton, okay sih, worth it lah teman berdua ya. Selanjutnya juga bisa kalau mau nontonin film Indonesia horor deh. Aku nggak mau yang superhero. Ada film Indonesia nih, judulnya Sajen Satu Suro, yang diperankan oleh Aisyah Aqila yang mau menyelamatkan ibunya dari sakit krisis dengan mengembalikan keris warisan mendiang kakeknya jelang malam satu suro tanpa pengetahuan ayahnya. Jadi ceritanya nih, tiga sahabat ya, si Jeff yang diperankan oleh Cinta Brian, Laura Frisley Herlin, dan juga Robby Munggaran yang pergi ke desa Maduabang, kampung halaman ayah dan kakeknya. Dan kedatangan mereka membawa keris milik Sabto di logo yang diperankan oleh Chief Sanggra. Ini menggambarkan warga desa yang takut banget bangkitnya teror lama di desa itu. Dan Sumarni yang diperankan oleh Asila Korina, hantu andong pengantin, panik warga mulai beramai-ramai memasang sajen untuk menghindarinya. Dan ini film yang juga diberi label remaja yang berusia 13 tahun ya, R3, yang udah tayang di bioskop 30 Juli kemarin. Kemudian juga film Indonesia yang lainnya, tahun Pro 2 ada Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. Jadi dia yang diperankan oleh Davina Karamoy, mahasiswa yang hidup bersama dua orang bersama ibunya, ya berdua, di balik kehangatan mereka, di mana ibunya menyimpan rahasia besar. Ibunya menyimpan rahasia demi melindungi kebahagiaan putrinya, mulai dari jeratan hutang, peninggalan ayah, sampai penyakit kanker yang dideritanya. Hingga suatu hari teman Pro 2, rahasia yang terungkap membuat Dina tertatih menyelesaikan satu persatu masalahnya atau mengambil bantuan dari Firman yang diperankan oleh Bismo Satrio, dan mereka bersedia menyelesaikan semua masalah dengan bayaran kehormatan. Lanjut lagi, ada film apa lagi? Film barat kali ini judulnya The Debt Collector, di mana seorang mantan penagih hutang yang divonis mengidap penyakit parah dan kembali ke dunia hitam untuk melawan organisasi rentenir kejam. Dia berniat untuk melindungi para korban sekaligus menembus kesalahannya di masa lalu. Dan film terakhir yang kayaknya enak buat ditonton di akhir pekan ya, judulnya The Truthers. Jadi setelah kematian mendadak ibunya, Ruth yang diperankan oleh Stephanie Magnin pulang kampung dan ketemu kembali dengan ayahnya, Jose Coronado. Perilaku ayahnya membuat Ruth bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi? Dia curiga perilaku aneh obsesi ayahnya, kemudian menyelidiki kematian misterius ibunya. Saat konspirasi mulai terkuak, Ruth mulai meragukan kewarasannya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Dan film ini dilabeli dengan 16 plus atau penonton berusia 16 tahun ke atas, yang tayang juga di Netflix nomor 2 ya. Oke nomor 2, itu dia informasi film akhir pekan yang kayaknya kalau kamu tonton masih oke lah ya, sambil bermalam mingguan. Ini kebetulan malam minggu dan tanggal 1 Agustus. Jadi buat kamu, selamat bermalam minggu aja nomor 2 ya. Sejuta setiap produk ya.

0: Baguslah.
1: Pro 2 Sungai Liat.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
4: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
3: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
4: Ih bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
3: Iya, itu mah gampang.
5: Di kota lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Tom Roda itu dia ya, tuh rekomendasi film akhir pekan yang kayaknya wajib kamu tonton sih Tom Roda. Kalau aku sih film akhir pekan yang harus kamu tonton yang tadi aku udah sebutin ya, semoga kamu nontonin malam minggu kamu, semoga malam minggu aja, dan happy weekend buat kamu juga Tom Roda. Centus di Roda FM ya.

0: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke, sudah. Kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
3: Hei, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
3: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Eh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
6: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Apakah kamu pernah merasakan

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Ya, kita pernah masih di Jaga Malam ya, cerita penutup hari. Ini jam 10.20 menit waktu Indonesia Barat. Buat kamu yang pengen WhatsApp kami untuk bergabung sama kami di cerita penutup hari, langsung aja tahun produknya ya. Dan buat kamu juga yang mungkin mau liburan weekend ini ke luar negeri misalnya, terus kamu mau tahu gimana sih caranya biar tetap hemat gitu ya untuk pengalaman kamu yang pengen liburan, aku punya tips dan triknya nih tahun produk. Yang pertama, kamu bisa pilih penginapan berfasilitas ada dapurnya. Jadi kalau nggak harus keluar terus untuk beli makanan ya. Jadi kamu pilih aja penginapan yang ada fasilitas dapurnya. Cukup siapin sarapan atau makan malam yang simple. Misalnya kayak kamu bikin roti atau kamu pagi-pagi bikin telur dadar yang simple. Jadi bikin hemat budget kamu untuk pergi-pergi traveling ke tempat-tempat yang seru-seru. Kemudian utamakan street food dan pasar tradisional. Jadi kalau kamu misalnya jajan makan di restoran berbintang, coba deh kamu berburu kuliner di jajanan kaki lima atau pasar-pasar tradisional ya. Dan kalau mau beli jajanan juga, misalnya kamu belanja, pilih kedai yang jangan terlalu ramai. Ini bisa jadi bahwa gak terlalu ramai tapi tetap ada yang pengunjung yang beli gitu ya. Ini bisa jadi karena tempatnya enak, kemudian harganya affordable, terjangkau, segar, dan juga relatif terjaga kebersihannya. Kemudian minta rekomendasi langsung dari warlock, karena kadang-kadang ya jangan ragu kamu untuk cari tempat makan favorit yang harganya terjangkau, tempat makan yang kadang-kadang nggak ada di Google ataupun nggak ada rekomendasi di sosial media. Kamu juga harus tanya-tanya sama warga lokal yang bisa bawa kamu ke hidden gem restoran tersembunyi dengan harga yang merakyat tapi tetap punya kualitas rasa yang mewah. Juga kamu juga harus riset menu dan harga sebelum berangkat sih. Manfaatkan juga botol minum isi ulang dan cemilan ringan. Hindari kawasan wisata utama untuk makan. Jadi kadang-kadang ya restoran yang ada di tempat-tempat utama gitu harganya lebih mahal dibandingkan tempat makan yang tersembunyi, karena biasanya itu berbeda jauh dengan harga untuk penghematan duit kamu buat kamu jalan-jalan nomor 2. Gitu deh ya informasi yang udah aku kasih buat kamu. Nanti kita bakal balik lagi untuk di cerita menutup harinya, stay tune terus di Produk FM.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita.
0: Pro 2

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kiri.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
4: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
3: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
4: Ih, lebay kali, mana mungkin?
3: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
4: Oh gitu, baru tahu aku.

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota
2: kita juga banyak duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana. Bahkan, sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Toto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya ngeliat kan?
6: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
5: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga turun.

Apakah kamu pernah

yang pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: diidentikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
2: Ya, ya, malah kabur! Cemen!
4: Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello.

0: Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet. Karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
0: Betul.
2: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
3: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
2: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
3: Ih, lebay kali, mana mungkin?
2: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
3: Oh.

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota
2: lagi
0: kita juga
2: duit
0: banyak
2: nih.
0: Barang-barang.
2: Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Eh, hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam perkembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat.

Tumpah Produa seiring dengan terdengarnya musik ini, bahkan sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebelah Bangka Belitung, teman Produa di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Produa Sungai Liat Bangka Belitung. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat ikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dekat di sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta topi mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: banget.
1: Nis dong, kalau ngunyah pelan-pelan. Tau nggak, suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
0: Tapi kan aku nggak puasa, jadi bebas dong aku makan.
1: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku nggak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
0: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
0: Yang puasa jangan baper.
1: Yang nggak puasa jangan nyolot.
0: Saling hormat biar hidup
2: makin nikmat.

0: Halo?
1: Afif, nanti saat mudik, jangan lupa istirahat yang cukup di perjalanan ya. Jangan paksakan badan kalau capek.
0: Iya, Manda. Aku janji bakal sering berhenti kalau capek.
1: Pastikan juga kondisi motor bagus. Rem, ban, semua dicek dengan teliti.
0: Sudah kok, Man. Aku sudah bawa semua peralatan untuk pengecekan.
1: Ingat, jangan main HP saat berkendara. Fokus di jalan.
0: Tenang, Manda. Keselamatan pasti nomor satu.
1: Hati-hati di jalan ya. Ingat, keluarga di sini nungguin kamu loh, Kak. Jadi, utamakan keselamatan ya.
0: Siap, Man. Aku akan jaga diri baik-baik.
1: Sampai jumpa di rumah ya, Kak.
0: Sampai jumpa di rumah ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, gambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

ya, bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille